0: dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya, Pak? Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan Rifle maupun Dirpacer itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Kalau pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 Dewan Hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 Dewan Hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil

0: Jawa. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
4: Baik, Sisa. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas.

0: kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Oke, pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda dalam program Alor Pagi ini untuk Anda ya. Setelah tadi kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3. Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dalam program Alor Pagi ini. Pendengar, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman memberitahukan penarikan 25 merek beras fortifikasi dan produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada permukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan juga zinc. Tujuannya agar konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran juga mengatakan pemerintah juga mencabut izin produk dan juga memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Pendengar, langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Pengujian dilakukan di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP, Swaswanti Indonesia Genetik, dan juga Eurofins Angel Blukhelmbab. Dan pemerintah menyebut laboratorium tersebut telah terverifikasi untuk melakukan pengujian produk. Pendengar, Amran juga menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan pangan strategis bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi.
1: Informasi lainnya, dari Jakarta dikabarkan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data, rupiah turun 0,33% atau 58 poin ke posisi 17.669 per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang, Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah hari ini tidak terlalu terpengaruhi oleh pergantian Menteri Keuangan. Pelemahan rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Seperti yang diketahui, hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Baru Keuangan Suhasil Azhara sebelumnya Wakil Menteri Keuangan menjadi Menteri Keuangan. Informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui portal resmi rri.co.id.

0: Anda mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RR

Pendengar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berharap rancangan Undang-Undang RUU Pengaturan Reforma Agraria mampu menyelesaikan konflik agraria secara struktural di struktural menahun, dan pembahasan inisiatif strategi tersebut ini diselenggarakan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Selasa 15 September 2026. Pendengar, kegiatan media briefing menghadirkan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Kojim dan juga Aziz Subekti. Pimpinan rapat dialog publik menyampaikan urgensi penambahan regulasi pertahanan nasional di Jakarta. Anggota panitia khusus rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria Muhammad Kojim menyoroti permasalahan filosofis dalam penanganan masalah agraria. Dia menyampaikan ingin ada perspektif secara filosofis yang memang menjadi problem dalam penanganan agraria. Ini dimulai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Kojim juga menyatakan implementasi undang-undang sektoral kerap mengarah pada privatisasi aset alih-alih nasionalisasi kekayaan alam negara. Peraturan turunan pemerintah dinilai memberikan keleluasan besar bagi korporasi untuk menguasai hak pengusahaan lahan. Fragmen regulasi serta inkonsistensi kebijakan antar lembaga negara diidentifikasi sebagai pemicu utama sengketa pertanahan berkepanjangan. Negara dinilai memiliki tanggung jawab penuh untuk merumuskan kebijakan korektif demi melindungi hak-hak masyarakat kecil. Komitmen pengawalan pembahasan regulasi baru terus ditegaskan oleh parlemen agar sengketa pertanahan segera mendapatkan solusi konkret. Kehadiran undang-undang khusus diharapkan mampu mengurai kompleksitas konflik struktural yang merugikan masyarakat. Sementara informasi lainnya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Charles mengatakan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan, dan nantinya tidak ada lagi yang menimbulkan korban jiwa. Menurutnya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga memulai pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Charles menyebut data Kementerian Kesehatan yang dikumpulkan dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, kini jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53.000 orang. Dengar informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal resmi rri.co.id.

pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima.

0: Oke, pendengar, selamat pagi. Masih dalam program Alor Pagi ini, setelah informasi-informasi dari KBRN atau RRI.co.id kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami juga sudah hadirkan lagu-lagu ya yang menghibur Anda dalam aktivitas di pagi hari ini. Hari ini juga di pukul 9:38 ya, saya dan Asri akan berbagi informasi, dan kali ini kita mau ngobrol ya terkait dengan apakah kebanyakan bad news bikin kita stres atau tidak ya, karena memang kita melihat bahwa realita akhir-akhir ini juga banyak sekali bad news yang berseliweran nih di di portal-portal, bahkan tidak saja di portal ya, ada di WhatsApp, juga di TikTok, Instagram,
1: Twitter
0: dan juga Facebook ya. Dan ini yang kadang juga membuat kita stres. Nah, kita mau membahas terkait dengan itu nih. Nah, ini mungkin bagaimana nih kita melihat apakah bad news ini bikin stres dari Nona Asri sendiri, bagaimana nih?
1: Kalau bad news bikin stres ya, menurut saya tuh kayaknya iya ya buat stres, karena kita kalau misalnya hari-hari kita apa ya disuguhi dengan apa ya berita jelek atau bad news begitu kan, bisa buat kita ada rasa cemas, ada rasa khawatir tentang berita yang kita baca, kita konsumsi, dengar ya, kita konsumsi begitu.
0: Pernah tidak merasa hal-hal seperti ini?
1: Oh, pernah sekali nih Kak. Kadang belum sempat bangun dan sarapan, kita tuh udah disuguhi sama berita yang bikin hati kita tuh panas gitu.
0: Jadi pagi-pagi bangun, buka HP, dan itu saya juga pernah ya. Kadang tuh sempat belum minum kopi, belum juga sarapan, belum juga hari ini kita mau kerja apa, sudah disuguhi berita-berita yang kayak kadang bikin hati panas, kadang bikin kayak apa, kayak aduh berat sekali ya kalau mau menjalani
1: Betul,
0: hari ini.
1: Betul, bikin begitu. Bad mood juga pastinya ya. Nah, terus habis itu nah, penting juga ya buat masyarakat untuk selalu apa ya, kalau misalnya kita mau melihat apa berita gitu, kita juga harus milih-milih nih, kita nggak boleh yang kayak tiap hari tuh apa ya kayak melihat bad newsnya aja, nggak ada good news begitu. Jadi kayak kita harus menghindari faktor-faktor yang bisa membuat kita stres ke hari-hari.
0: Tapi kadang tuh penting ya, penting kita mengetahui berita, penting masyarakat itu tahu apa yang sedang terjadi dari bad news itu ya. Jadi ada tuh berita tentang bencana, kecelakaan, kriminalitas, atau juga masalah sosial yang bisa menjadi peringatan ya. Dari bad news itu bisa jadi peringatan biar kita tuh lebih waspada begitu.
1: Iya, jadi kayak kita tuh harus tetap berwaspada.
0: Jadi kalau ada sisi positifnya begitu dari bad news itu.
1: Ada sisi positifnya. Jadi kalau misalnya ada apa ya berita buruk tentang kecelakaan, kita bisa nih mengambil sisi positifnya, kayak kita harus hati-hati dalam berkendara gitu. Kalau misalnya ada bencana, berita tentang bencana, kita bisa nih apa mempersiapkan hal-hal yang apa ya, kalau misalnya gempa atau apapun itu, kita bisa bersiap-siap sebelum
0: mempersiapkan diri.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi dari informasi-informasi yang bad itu kita bisa mempersiapkan diri nih. Tadi sudah disampaikan ya Kak Asri, kalau kita bisa belajar dari situ untuk mempersiapkan diri, misalnya hati-hati dalam berkendaraan, misalnya harus ngecek dulu kendaraan kita apakah aman untuk dipakai atau tidak. Terus kemudian kita juga harus patuhi aturan lalu lintas seperti dalam mengendarai motor di sepanjang jalan, atau menggunakan helm lah yang paling penting ya.
1: Iya,
0: karena kadang kita tuh lihat di jalan-jalan itu kebanyakan tidak pakai helm.
1: Iya,
0: gitu.
1: Padahal helm itu sangat penting untuk melindungi kepala kita. Kalau misalnya kita kecelakaan atau apapun itu, setidaknya ada satu anggota tubuh kita yang terselamatkan.
0: Iya, betul. Dan karena kan kepala kita juga salah satu yang vital ya, jadi harus dilindungi. Kadang tuh kebanyakan masyarakat tuh pikir helm itu apa atribut begitu, iya. Padahal jadi kalau pakai helm pas ada tilang, iya, itu jadi tradisi kita, padahal sebenarnya helm itu melindungi kepala kita. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan nih, terlalu banyak juga paparan, tapi ada juga ya selain sisi positifnya ada juga negatifnya yang bisa membuat kita merasa kalau seolah-olah dunia itu penuh dengan masalah, ya itu, iya, sisi negatif dari bad news tadi. Akhirnya ada rasa cemas seperti yang juga tadi sudah ada rasa takut, bahkan kadang kita tuh stres. Itu yang tadi salah satunya kita sudah sampaikan, kalau pagi-pagi kita disuguhkan dengan bad news terus, kayak aduh, kayak jalani hari ini tuh berat sekali. Betul. Begitu. Apalagi ya sekarang ini kan berita tidak hanya dari radio dan juga televisi ya, kadang sekarang sudah banyak nih di Facebook, TikTok, WhatsApp dan juga berbagai platform media. Jadi kadang buat kita itu merasa cemas, merasa takut, stres begitu.
1: Iya, jadi apa ya, setelah mendapat informasi itu kita harus mengambil pelajarannya. Kalau ada yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Kalau tidak ada yang bisa kita kendalikan, jangan biarkan pikiran kita terus membebani di dalam otak kita gitu.
0: Iya, betul sekali. Jadi kita juga harus perlu pintar-pintar ya untuk mencerna. Tapi itu tadi, bad news itu ada sisi positif dan negatifnya begitu. Jadi negatifnya kita jauhkan atau kita singkirkan, atau misalnya ini buat kita stres, ya sudah kita skip saja begitu. Tapi sisi positifnya itu tadi, kita bisa mengetahui informasi-informasi dan juga kita itu bisa menjadi pelajaran untuk kita begitu. Nah, itu dia ya, apakah bad news itu bikin kita stres? Ya, stres pasti ya, ada bikin kita stres, ya mas, takut. Tetapi ada sisi positifnya, kita bisa mengambil pelajaran dari bad news-bad news itu untuk bisa waspada lah. Misalnya untuk berita-berita kecelakaan dan lain-lain, kita bisa pelajari dari situ. So, untuk pendengar setia RRI dimanapun berada, itu dia ya terkait dengan bad news, apakah bikin stres atau tidak. Iya, bikin stres pasti.
1: Pasti
0: tapi
1: sekali.
0: Mari kita bisa lebih bijak lagi ya untuk mengolah informasi yang kita terima. Oke deh, kami masih terus akan bersama Anda pendengar di Alor Pagi ini. Kita masih punya kurang lebih 15 menit ya, Asri, di program Alor Pagi ini. Kami akan terus menyapa Anda dan terus menyuguhkan informasi dan tidak ketinggalan juga lagu-lagu yang kece-kece akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa ngopi dan salam waras.

0: Okay, ya, pendengar kasmaran dari Jazz, mengakhir perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan terima kasih untuk Anda semua pendengar sudah bersama kami dalam program Alor pagi mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah di hari ini hingga saat ini kita di pukul 10 lebih 2 menit. Selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini dan kita akan berjumpa lagi di program Alor Pagi edisi selanjutnya. Pendengar, saya Monica Lanmai.
1: Dan saya Asri Sayamaduru.
0: Mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuka,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan ini bikin saya takut sekali. Saya terbawa mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 10 lebih 17 menit saat ini tim Atambua siang ada saya Antikima yang menemani Anda semuanya. Sehat selalu, tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat. Dan berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Dan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda terkait dengan GMMI cabang Keva Menanu yang memberantas perjudian ya, korupsi dan narkoba di kalangan masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: Pendengar Pro 1 pukul 10 lebih 22 menit akan kami hadirkan perbincangan tentang peran MMI cabang Keva Menanu dalam memberantas perjudian di lingkungan kampus dan masyarakat. Bersama dengan Gabriel Suryanto Baitanu atau Kak Ian sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi GMNI Cabang Keva Menanu.
1: Berintegritas terkait dengan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini bagaimana GMNI Cabang Keva Menanu memaknai sosialisasi nilai-nilai anti

0: mengakar, sudah begitu mencuat, sehingga Gemeni dalam perannya untuk memberantas dalam hal mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi tidak jauh-jauh, tentu kita mulai dari internal organisasi sendiri. Ya, jadi hal yang pertama kita bentuk adalah bagaimana memastikan anggota Gemeni, kader Gemeni ataupun alumni Gemeni nantinya adalah yang kemudian mampu memberikan contoh baik terhadap masyarakat seluruhnya. Soal bagaimana praktek kegiatan-kegiatan yang mencerminkan seseorang itu anti korupsi begitu.
1: Baik.
0: Kedua, ya, yang kedua kita bisa mulai dengan orang-orang terdekat. Bagaimana kita membangun diskusi di dunia perkumpulan mahasiswa. Begitu juga kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di masyarakat, sambil kemudian kita bisa membentuk topik-topik yang berhubungan dengan anti korupsi itu. Yang ketiganya, kita bisa manfaatkan media teknologi hari ini. Kita bisa gunakan internet untuk kemudian bisa menyebarkan informasi tentang nilai-nilai anti korupsi. Ya, kira-kira seperti itulah yang kita buat sampai hari ini.
1: Baik, baik Kak Ian, selain sosialisasi nilai-nilai anti korupsi secara internal begitu ya di GMNI cabang Kevamananu, tentu ini juga dilakukan untuk mahasiswa secara keseluruhan ya. Selain itu juga apakah para pelajar juga ikut dilibatkan begitu dalam kegiatan sosialisasi ini?
0: Oh tentu. Tadi saya sampaikan pada poin kedua, masyarakat keseluruhan, di situ ada soal pelajar GMNI secara langsung sering berkunjung langsung ke tempat pelajar SMA atau SMP, ataupun sering mendapatkan undangan untuk kemudian bisa berbagi dengan adik-adik di sekolah masing-masing begitu.
1: Baik, baik. Kalau menurut Kak Ian sendiri, apa saja nilai utama dalam budaya anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada generasi muda?
0: Baik, soal nilai utama daripada anti korupsi untuk kemudian kita bisa sebagai anak muda dijadikan untuk pedoman, itu adalah bagaimana soal rasa kemanusiaan. Ya, jadi kadang istilah yang paling sederhana itu, setiap kali kamu makan itu kamu perlu ingat teman di sebelahmu atau saudara tetanggamu itu sudah makan belum, begitu. Kira-kira itu nilai paling sederhananya. Jadi sehingga sewaktu-waktu sebagai anak muda kita dipercayakan pada ruang-ruang publik, kegiatan-kegiatan yang kemudian mengarahkan kita pada praktik-praktik korupsi itu, nilai kemanusiaan ini bisa membatasi kita untuk tidak terjerumus di dalam ruang-ruang itu.
1: Baik.
0: Jadi itu hal yang pertama itu dan utama, itu soal nilai kemanusiaan.
1: Berarti lebih menekankan ke nilai kemanusiaannya begitu ya?
0: Iya.
1: Baik. Nah ini sejauh mana nih mahasiswa ya bisa menjadi contoh dalam menerapkan kejujuran, integritas di lingkungan kampus, tidak hanya di kampus, di masyarakat juga?
0: Bagaimana?
1: Sejauh mana mahasiswa yang tergabung dalam GMNI begitu ya, mereka ini bisa menjadi contoh, kemudian menerapkan kejujuran dan integritas ini di lingkungan kampus, juga dalam kehidupan bermasyarakat begitu?

0: Ya itu soal contohnya adalah aksi, melakukan aksi atau melakukan melakukan kegiatan yang kemudian itu menjadikan contoh. Jadi ya terlepas daripada kegiatan-kegiatan semisal hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan sendiri, kita di organisasi GMNI sebagai organisasi gerakan, tentu cara kita mencontohkan yang paling sederhana adalah bagaimana kita hadir untuk kemudian memberi balance terhadap pemerintah. Ya, jadi kita contohkan kemarin kita sempat soroti kasus dugaan gratifikasi oleh pimpinan DPRD TPU sama anggota DPRD Ibu Andina. Jadi kemudian itu bisa menjadi salah satu contoh bagi dari mahasiswa, bagi masyarakat soal nilai-nilai itu, integritas itu. Jadi kita memberi contoh lewat gerakan langsung. Bahwasanya kita tidak hanya sekedar membicarakan bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu, tapi kita melakukan itu. Kita hadir untuk kemudian mengingatkan bahwa kita akan tetap berdiri di koridor yang kemudian menjaga nilai-nilai ini.
1: Baik. Apakah ini juga menjadi bentuk sosialisasi paling nyata begitu ya, untuk yang paling efektif begitu?
0: Ya, salah satunya.
1: Baik. Baik, Kak Ian. Nah, ini bagaimana juga ya menyampaikan pesan anti korupsi ini supaya mudah dipahami oleh masyarakat umum begitu, tentang korupsi ini. Karena kalau masyarakat berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali begitu, saya harus kami harus ikut memikirkan tentang hal-hal seperti ini. Nah, soal, ini bagaimana?
0: Ya, soal bagaimana anti korupsi, tentu GMNI secara kelembagaan ada mengharapkan
1: Halo, Kak Ian.
2: Halo, Ibu.
1: Iya, baik, bisa dilanjutkan.
2: Soal pertanyaan bagaimana tadi?
1: Iya, bagaimana? Iya. Iya, menyampaikan pesan begitu tentang anti korupsi supaya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Cara menyampaikan begitu bahwa ini kalau masyarakat berpikir bahwa korupsi ini adalah sesuatu yang berat begitu ya, mereka harus memikirkan tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang korupsi ini?
0: Iya, ya, tentu-tentu. Soal itu, game ini secara kelembagaan mengharapkan kesadaran bersama dari seluruh elemen, seluruh pihak, seluruh stakeholder, bagaimana sama-sama membangun satu gerakan yang kemudian bisa mewujud nyatakan negara Republik Indonesia tanpa korupsi itu. Akan tetapi soal bagaimana membangun anti korupsi ini, tentu kita harus lebih mengingatkan kepada pejabat publik. Ya, karena yang cenderung melakukan korupsi dan yang hanya bisa melekat suatu praktik korupsi itu ada pada mereka sebagai pejabat publik. Masyarakat ini kemudian hanya akan terus menjadi korban, sehingga soal bagaimana anti korupsi, saya kira kita lebih harus menekankan kepada pejabat publik bahwasanya soal korupsi itu bukan soal bagaimana dia kemudian menjadi kaya sendiri, soal bagaimana dia menjadi kenyang, tapi ketika dia melakukan itu sejujurnya dan fakta yang nantinya terjadi bahwa ada yang nantinya merasakan kelaparan, penderitaan karena kegiatan-kegiatan itu.
1: Mm-hmm. Baik. Jadi
0: siap-siap.
1: Baik. Jadi upaya untuk pencegahan korupsi ini bukan hanya tugas dari GMNI saja, tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama begitu ya, seluruh masyarakat Indonesia begitu.
0: Iya, iya.
1: Baik. Baik. Kak Ian, bagaimana GMNI cabang Kepa Menanu mendorong kadernya supaya nilai anti korupsi ini tidak hanya dipahami saja, tetapi bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari?
0: Baik, jadi soal praktek tentu banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa mengarahkan anggota atau kader untuk kemudian tidak melakukan itu. Ya, sejujurnya yang nantinya kemudian lebih umum, lebih langsung melakukan itu adalah kader-kader GMNI yang kemudian menjadi alumni dan menempati ruang-ruang publik. Jadi disitulah harapan GMNI kepada kader-kadernya untuk kemudian memberi contoh, memberi edukasi.
1: Nah,
0: soal bagaimana ya.
1: Baik, bisa dilanjutkan nih Kak Ian.
0: Ya, jadi soal bagaimana kita melakukan kegiatan atau praktik yang kemudian mencerminkan itu, paling nyatanya ketika kita sebagai kader GMNI yang masih mahasiswa sudah menjadi alumni dan menempati ruang-ruang publik itu, itu tugas dan tanggung jawab utama kita adalah bagaimana kemudian kita selalu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan itu di mana saja berada. Salah satu ya bagaimana anti korupsi, karena ini berhubungan langsung dengan martabat manusia, dengan hak manusia ya.
1: Baik. Tapi dari game ini sendiri, apakah kegiatan seperti diskusi publik, ada seminar, kampanye, ada sosialisasi juga, apakah ini masih efektif begitu untuk menyampaikan pesan anti korupsi ini?
0: Masih sangat efektif, masih.
1: Masih sangat efektif ya?
0: Ya, masih. Ya. Jadi kita selalu berupaya untuk setiap hal yang bisa kita lakukan, yang itu nilainya positif, mencerminkan, mampu membuka wawasan, memberi edukasi, itu kita selalu mengisi ruang itu dengan kegiatan yang positif lah. Jadi contohnya soal itu juga pernah GMNI di tahun 2024 menjelang pemilu, kita lakukan sosialisasi bagaimana kita lakukan kampanye, bagaimana pemilu yang baik, sebagai pemilu yang baik, menghindari soal isu SARA, mandi politik, karena ketika soal kita sudah memilih karena diarahkan beberapa hal yang terjadi kemudian adalah kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang korupsi nanti begitu.
1: Baik Kak Ian, sejauh ini apa tantangan terbesar dalam melakukan sosialisasi anti korupsi di masyarakat, terlebih di kalangan anak muda nih?
0: Baik, soal tantangan ini bervariasi ya. Ini soal bagaimana kesiapan masyarakat untuk kemudian mendengarkan, menyisihkan waktu untuk kemudian mendengarkan, yang satunya juga ini soal bagaimana anak muda hari ini mulai kemudian kehilangan semangat komunalnya, jadi cenderung individual. Jadi sesuatu yang hari ini lagi tren, kita bilang penyakit FOMO itu sudah sangat-sangat membangkiti sekali anak muda. Ya, jadi karakter-karakter tidak ingin ketinggalan dengan hal yang sifatnya adalah foya-foya, hura-hura itu, kemudian itu menjadi tantangan bagi kita sendiri, karena lain tidak bukan di situ sebagian daripada anggota dan kader GMN ini, sehingga tantangan kerja kita yang paling besar itu adalah bagaimana mengarahkan teman-teman, adik-adik ini untuk kemudian bisa punya semangat komunal itu lagi.
1: Baik, semoga GMN ini cabang Kepa Benano bisa menghadapi tantangan tersebut begitu ya, bisa soal mencari Baik, Kak Ian, apa harapan GMNI cabang Kepa Benano untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara dalam membangun budaya integritas ini?
0: Ya, harapan kita untuk generasi muda di KTU di mana saja berada, bahwasanya semangat kepemudaan, semangat proklamasi 45 itu harus kembali tumbuh di dalam semangat anak muda Indonesia 81 merdeka ini. Ya, jadi kita ingin mengajak anak-anak muda di KTU untuk kemudian merebut kembali semangat proklamasi Indonesia yang pada tahun 1945. Jadi tentu kita mengharapkan anak muda di KTU itu yang punya semangat kebangsaan itu luar biasa lah. Karena ketika semangat itu lahir pada pribadi mereka masing-masing, maka soal bagaimana kita membangun pemerintahan yang baik, soal bagaimana kita menata daerah, soal bagaimana kita kemudian memberi contoh yang baik terhadap masyarakat, itu sudah sangat bisa sekali.
1: Baik, Kak Ian, yang terakhir, apa pesan untuk masyarakat TTU supaya bersama-sama membangun kehidupan yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan juga anti korupsi?
0: Ya, untuk masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, lewat RRI Atambuar ini kita ingin mengajak bahwa mari pada masing-masing elemen, stakeholder, kemudian sama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin untuk kemudian kita bagaimana sama-sama membangun pemerintahan yang baik dan bangsa yang adil dan makmur.
1: Baik, Kak Ian, terima kasih banyak untuk waktunya ya, sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga edukasi ini bisa semakin membuka kesadaran bahwa mencegah korupsi itu bukan hanya tugas pemerintah ya, aparat penegak hukum, komunitas saja seperti itu, tetapi tanggung jawab bersama tentu akan dimulai dari kejujuran dalam diri sendiri, lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi begitu ya, sampai kehidupan bermasyarakat.
0: Iya, siap.
1: Baik, terima kasih Kak Ian untuk waktunya bersama Pro Satu RRI Atambuah. Selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Semoga lancar aktivitasnya.
0: Selamat siang juga untuk RRI Atambuah. Semoga terus menjadi wadah yang memberikan informasi baik terhadap masyarakat di Pulau Timur dan Indonesia secara keseluruhan.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Siap, terima kasih.

0: Selamat pagi dunia. Selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 pukul 11 lebih 12 menit. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Aktivitas Anda semoga lancar jaya sampai dengan saat ini dan cuacanya cukup terik. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan mungkin ya memang ini ujian, tapi tetap semangat dan tetap lindungi diri Anda dengan menggunakan sunscreen ya, topi, masker, jaket, mungkin kacamata hitam bisa Anda gunakan, atau Anda yang akan bepergian apalagi menggunakan kendaraan bermotor roda 2 ya, pakai motor ya, harus bisa melindungi diri Anda biar tidak terpapar sinar matahari langsung. Tapi bukan hanya untuk yang di luar ruangan ya, untuk kita semuanya harus gunakan itu ya. Baik. Semoga aktivitas Anda lancar dan Pro 1 RRI Tambua masih setia menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar Pro 1, pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat Arupadatu 1 memasuki hari ke-8. Tim SAR gabungan masih menyisir perairan Selat Sunda untuk menemukan para korban. Sekjen Pewarta Foto Indonesia Pusat Galih Pradipta mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area menjadi 5 sektor. Luas area pencarian mencapai sekitar 3.962 mil laut persegi. Menurut Galih, lebih dari 400 personel masih terlibat dalam operasi pencarian. Unsur pencarian berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, relawan hingga nelayan. Dan ia mengatakan kondisi laut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian. Ombak cukup kuat, angin kencang, dan kabut membuat jarak pandang terbatas. Ia mengatakan kondisi tersebut setelah mengikuti penyisiran menggunakan KN SAR Antasena. Menurutnya kondisi cuaca menyulitkan tim untuk melakukan pencarian secara visual. Tim SAR juga masih memeriksa berbagai informasi mengenai benda atau sinyal yang diduga berkaitan dengan rombongan. Namun sampai saat ini belum ada temuan yang bisa memastikan keberadaan mereka. Galih mengatakan terpal berwarna orange yang sempat ditemukan tidak berkaitan dengan speedboat Arupadatu 1. Informasi tersebut telah dikonfirmasi dalam proses pencarian sebelumnya. Sinyal yang sempat terdeteksi di sekitar Pulau Sebesi yang belum memberikan hasil, dan tim SAR juga nelayan telah mendatangi lokasi tersebut tetapi tidak menemukan keberadaan korban. Pencarian juga diperkuat dengan berbagai peralatan termasuk kapal, helikopter, dan drone thermal. Tim SAR terus memperluas penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan rombongan. Operasi pencarian kemudian diperpanjang selama 3 hari setelah evaluasi hari ke-7. Pencarian dijadwalkan berlanjut hingga Kamis 17 September 2026 dan solidaritas dari komunitas pers juga terus diberikan kepada para jurnalis yang masih dalam pencarian. PFI dan sejumlah komunitas pers menggelar doa bersama untuk mendoakan keselamatan para korban.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, pendengar, Basarnas mempersiapkan operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Meski demikian, pelaksanaan operasi masih bergantung pada kondisi cuaca dan situasi di bawah laut lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap difokuskan, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari tahapan pencarian. 3 tim sudah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penyelaman. Sejumlah kapal dengan kemampuan pemeriksaan bawah laut juga berada di lokasi, kata Syafi'i dalam keterangan persnya kemarin. Termasuk TNI Angkatan Laut dari Pusidros yang dilengkapi ROV dan multibeam ekosonder. Dan menurutnya peralatan tersebut memungkinkan tim melakukan pengamatan terhadap kondisi di bawah permukaan laut. Penyelam memiliki kemampuan bekerja di kedalaman lebih dari 150 meter dengan dukungan peralatan yang tersedia. Akan tetapi, tinggi gelombang, kecepatan arus, arus bawah laut, hingga jarak pandang adalah faktor utama yang bisa membatasi penyelaman. Ia mengatakan kondisi perairan Laut Jawa yang cenderung keruh juga menjadi tantangan bagi tim. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi dinilai aman dan seluruh persyaratan teknis terpenuhi. Dan jika operasi bawah air tidak dapat dilakukan, disiapkan alternatif penanganan bersama pihak yang memiliki kemampuan teknis. Kajian ini mencakup kemungkinan tindakan salvage, pembalikan posisi kapal, hingga opsi penarikan kapal dari lokasi kecelakaan. Basarnas memastikan pencarian korban tetap dilakukan melalui penyisiran di permukaan laut. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi cuaca, perairan, dan aspek keselamatan personel dinilai memenuhi persyaratan.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

miliknya Titi Lidia Mengapa Rindu untuk Anda ya. Semoga bisa menghibur Anda semua di siang hari ini pendengar Pro 1. Masih ada satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Setelah itu pukul 12 nanti kita akan ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan 25 merek beras fortifikasi. Produk tersebut diduga tidak sesuai kandungan dan mutu berdasarkan standar yang tercantum pada label. Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial. Pengayaan tersebut dilakukan pada pembukaan beras atau dengan mencampurkan zat gizi tambahan ke dalamnya. Kandungan yang umum ditambahkan meliputi vitamin A, B1, B3, B12, asam folat, zat besi, dan zinc. Tujuannya supaya konsumsi nasi sehari-hari tidak hanya menjadi sumber karbohidrat, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro. Amran mengatakan pemerintah juga akan mencabut izin produk dan memproses pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut diambil setelah pengujian laboratorium menemukan ketidaksesuaian kandungan fortifikasi pada sejumlah produk. Pengujian dilakukan di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP, Saraswati Indo, dan Eurofins Biosemlem. Ya, dan pemerintah menyebut laboratorium tersebut sudah bersertifikat untuk melakukan pengujian produk. Amran menegaskan persoalan tersebut menjadi perhatian karena beras merupakan pangan strategis bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras tetapi juga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Pemerintah menyebut beras fortifikasi ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, balita serta kelompok yang membutuhkan dukungan gizi. Amran juga menyoroti perbedaan harga produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Produk yang seharusnya dijual dengan harga Rp13.000 sampai Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram. Dan pemerintah memperkirakan dugaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp89 triliun. Angka tersebut masih berupa estimasi dan menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guiduro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah
1: teman." Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celsius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan

4 yang terbesar di dunia dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022. Dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi esport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat

Le ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Pancasila. Bukan sekedar kata, yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga, berbagai informasi tentang dunia olahraga sudah kami hadirkan untuk Anda lewat dinamika olahraga Pro 3. Sekarang pukul 12.39, Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar masih bersama tim Atambua siang, berbagai informasi akan kami hadirkan lagi untuk Anda. Kali ini kami akan hadirkan informasi tentang kebudayaan adat istiadat tradisi yang ada di daerah-daerah di Indonesia, termasuk juga tentang tempat wisata, kuliner, dan lain sebagainya. Pendengar, Desa Cibaliung di Kabupaten Pandeglang menyimpan sebuah ikatan kultural yang mendalam antara masyarakatnya dengan pohon aren atau kawung. Ziarah budaya aren bukan karena perjalanan fisik, tapi sebuah bentuk penghormatan terhadap alam yang sudah lama menghidupi tradisi lokal. Di tanah ini, pohon aren dipandang sebagai simbol harmoni dan sumber kehidupan yang dijaga turun-temurun. Aktivitas menyadap nira di Cibaliung melibatkan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tetesan air nira yang dikumpulkan merefleksikan kesabaran, ketekunan, dan kearifan lokal warga dalam memperlakukan lingkungan. Nilai-nilai luhur ini melekat erat dalam denyut keseharian masyarakat setempat. Melalui tradisi pengolahan gula aren, desa ini berhasil mempertahankan identitas budayanya di tengah arus modernisasi. Ruang-ruang kebun aren menjadi saksi bisu bagaimana manusia dan alam itu bisa berdampingan secara berkelanjutan. Kearifan lokal ini membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan menghargai akar budaya mereka. Perhelatan dan tradisi seperti Festival Aren Musang turut memperkuat posisi Cibaliung sebagai pusat kebudayaan. Kegiatan ini tidak hanya merayakan hasil panen nira saja, tetapi juga menjadi wadah edukasi bagi generasi muda untuk mencintai warisan leluhur. Ziarah budaya ini pada akhirnya merajut kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan tradisi. Menjelajahi budaya aren di Cibaliung membuka mata kita akan kekayaan makna di balik sebutir gula tradisional. Budaya ini adalah warisan hidup yang terus berdenyut, memanggil siapa saja untuk belajar tentang arti keselarasan hidup. Menjaga kelestarian aren sama artinya dengan merawat nafas kebudayaan Nusantara yang otentik.

0: Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batu tuh aleona.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Okay? 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di balik setiap goresan huruf yang indah tersimpan cerita tentang perjalanan zaman. Kaligrafi bukan sekedar seni menulis, tetapi juga menjadi bagian dari jejak sejarah, identitas budaya, dan warisan peradaban Islam. Dari tulisan Arab yang ditemukan pada berbagai peninggalan sejarah, hingga karya kaligrafi yang terus berkembang di tangan generasi muda, seni ini menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Inilah pesona budaya Floba Mora dengan tema kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah, dan identitas budaya. Menurut Muhammad Subair Pakro, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus Guru Seni Kaligrafi MTS Negeri 1 Alor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kaligrafi terus tumbuh. Dari ruang kelas, kegiatan pembinaan, hingga panggung Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ, seni ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil menggoreskan pena, tetapi juga berani membawa identitas budaya daerah ke tingkat nasional.
1: Sesuai dengan pembelajaran saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, kaligrafi di Indonesia khususnya itu merupakan catatan yang menunjukkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia itu dengan ditemukannya tulisan-tulisan Arab, itu Arab yang ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dari tulisan-tulisan kaligrafi itu ditetapkan sebagai awal dari jenis kaligrafinya, dari bentuk hurufnya itu bisa ditentukan tahun berapa Islam masuk ke Indonesia.
0: Tulisan Arab menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Bentuk huruf, jenis tulisan, dan peninggalan kaligrafi dapat menjadi bahan bagi para sejarawan untuk menelusuri jejak perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itu, kaligrafi tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan informasi sejarah dan kebudayaan yang berharga.
1: Islam itu sebagian besarnya catatan-catatannya menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika catatan-catatan itu ditemukan di Indonesia berbentuk tulisan-tulisan Arab, nah maka dari bentuk huruf-hurufnya itu bisa diteliti, kemudian dapat ditentukan itu huruf-hurufnya atau jenis-jenis tulisannya itu menunjukkan tahun di mana tulisan-tulisan itu bisa diidentifikasi begitu, sehingga ditentukanlah tahun-tahun masuknya. Sehingga pada intinya bahwa tulisan Arab yang dikatakan sebagai kaligrafi Arab itu yang menunjukkan identitas Islam, bisa dikenal bahwa itu sebagai apa sejarah atau budaya dari Islam itu sendiri. Al-Qur'an pun tercatat menggunakan tulisan-tulisan Arab yang bervariasi gitu. Dari zaman ke zaman tulisan-tulisan itu terus mengalami perubahan-perubahan gitu. Sehingga tulisan Arab itu sendiri ya kaligrafi yang identiknya dengan agama Islam itu sendiri.
0: Seiring perjalanan waktu, kaligrafi berkembang menjadi bagian dari pendidikan seni dan kebudayaan Islam. Di sekolah-sekolah dan pesantren, kaligrafi diajarkan sebagai keterampilan sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan warisan budaya. Di Alor, perkembangan itu semakin terasa setelah kaligrafi mulai mendapatkan ruang dalam pembinaan dan perlombaan MTQ.
1: Pada perkembangannya, kaligrafi ini juga selain dipelajari di sekolah-sekolah, khususnya pesantren-pesantren, juga dilakukan pembinaan-pembinaan khusus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang paling utama, yaitu perlombaan-perlombaan Musabakoh Tilawatil Quran, gitu, MTQ, yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali di Indonesia. Dan MTQ untuk kaligrafi ini khususnya di Kabupaten Alor khususnya di Nusa Tenggara Timur itu sebelum-sebelumnya emang perkembangannya sangat lambat sekali. Sekarang perkembangannya sudah mulai baik karena sudah adanya MTQ, ya, ada cabang lombanya yang dilombakan di MTQ, yaitu berawal pada tahun 2012 yang pertama kali di NTT dilaksanakan lomba kaligrafi. Nah, sejak 2012 itu perkembangan kaligrafi di NTT itu semakin berkembang.
0: Sejak tahun 2012 ketika perlombaan kaligrafi mulai dilaksanakan dalam MTQ di NTT, pembinaan kaligrafi di Alor semakin berkembang. Anak-anak dan generasi muda mulai menemukan ruang untuk mengasah kemampuan. Dari sekedar hobi, keterampilan itu bahkan dapat berkembang menjadi profesi, seperti menjadi tenaga yang mengerjakan dekorasi dan ornamen kaligrafi pada masjid.
1: Nah, setelah 2012 di Alor itu kami melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin, sehingga banyak muncul-muncul anak-anak atau pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai kemampuan kaligrafi yang cukup baik. Mungkin anak-anak yang bisa kaligrafi di Alor ini bukan hanya sekedar sebagai hobi atau tulisan-tulisan saja, bahkan ada mantan didikan kami di Alor juga sampai dia punya profesi sebagai seorang kaligrafi masjid atau biasa dekorasi masjid. Jadi biasa masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi, lafaz-lafaz tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu menghias masjid itu. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja di proyek itu, proyek desain atau dekorasi masjid. Nah, jadi sebelumnya emang perkembangan sebelumnya itu emang agak lambat, karena hanya berdasarkan pembelajaran di kelas-kelas sekolah-sekolah agama saja, yaitu menulis-tulis ayat Al-Quran seperti biasa saja, tanpa ada pembinaan khusus. Setelah adanya MTQ ini di NTT, khususnya di Alor, itu menjadi pembelajaran khusus, yaitu pembinaan kaligrafi itu, sehingga semakin berkembang, anak-anak juga semakin punya minat untuk belajar, sehingga muncul-muncul kaligrafi-kaligrafi yang kualitasnya agak baik. Walaupun secara nasional kaligrafi-kaligrafi di NTT ini emang masih jauh lah dari standar yang bagus dibanding di tingkat nasional.
0: Namun, mempertahankan seni tradisional bukan berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru di tengah era digital, kaligrafi menemukan ruang baru untuk berkreasi. Goresan pena kini dapat berpadu dengan teknologi. Kaligrafi digital dan kaligrafi kontemporer menjadi bukti bahwa seni mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar sejarahnya.
1: Justru di zaman yang digital ini, kaligrafi juga mengalami perubahan. Jadi dia tidak hanya manual dengan tangan saja, tapi di zaman yang serba digital ini, perkembangannya ke era digital. Nah, di MTQ saja, tahun lalu itu sudah dimulai perlombaan kaligrafi yang jenisnya digital, golongannya itu digital. Bahkan di tahun ini sudah dilombakan lagi dua jenis lagi, yaitu selain digital tadi, ada lagi jurusan golongan yang baru, yaitu digital kontemporer gitu. Sehingga secara digital saja sudah ada dua jenis, dua mata, dua golongan lomba. Jadi kaligrafi tidak terbatas di secara tulisan menggunakan tangan saja, tapi terus berkembang, justru tertantang untuk lebih berkembang lebih jauh lagi di era yang digital sekarang ini. Muncul-muncul pembelajaran-pembelajaran digital. Justru di seni itu seperti luas gitu. Sehingga kaligrafi ini juga bagian dari seni itu sendiri dan berkembang mengalir sesuai dengan zaman gitu.
0: Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat kaligrafi dari sudut pandang yang lebih luas. Seni tidak lagi terbatas pada media kertas atau dinding, tetapi dapat berkembang melalui teknologi dan berbagai bentuk kreativitas. Di balik perkembangan itu, sosok guru memiliki peran penting dalam menemukan dan mengarahkan bakat anak didiknya.
1: Kalau sebelumnya di MTs Negeri Kalabahi ini emang pendidikan kaligrafi, pembinaan kaligrafi itu bersifat ekskul. Pada setelah MTQ di tahun 2012, di MTs Negeri 1 Alor ini pembinaannya bersifat ekskul, yaitu pembinaan hanya seminggu sekali di hari Sabtu. Nah,

0: ikut. Berbeda ketika kita jadikan sebagai eskul, maka yang belajar di situ semuanya adalah anak-anak yang mempunyai minat. Nah, sehingga perkembangannya cepat. Walaupun sekarang sudah menjadi pembelajaran dalam kelas yang wajib, tapi perkembangannya sama seperti kita melakukan pembinaan eskul. Karena siswa-siswa yang tidak berminat, mereka tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran.
1: Salah satu buah dari proses pembinaan tersebut adalah lahirnya kaligrafer muda asal Alor yang mampu bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah Muklis MCD yang berhasil meraih juara pertama Lomba Kaligrafi Kontemporer pada ajang MTQ 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Alor dan Nusa Tenggara Timur.
0: Sebenarnya Pak Muklis ini emang orangnya sudah berbakat dan sebelumnya sudah belajar kuliahnya sendiri di seni rupa. Jadi emang mudah sekali untuk kita arahkan. Jadi sebenarnya peran saya ke Pak Muklis ini tidak terlalu berat karena beliau sendiri sebagai sarjana seni rupa, sehingga diarahkan untuk ke kaligrafi tidak terlalu sulit. Pak Muklis ini bergabung dengan saya itu karena kita emang cari orang-orang yang mampu bersaing sampai ke nasional untuk kaligrafi, sehingga Pak Muklis memiliki kriteria yang dapat kita bimbing, gitu, kita persiapkan.
1: Bakat saja tidak cukup, ketekunan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang seniman. Pesan sederhana dari seorang guru dapat menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat mudah belum tentu mudah ketika berada di arena persaingan.
0: Jangan anggap remeh, sesuatu yang mudah itu tidak selalu menjadi mudah ketika di lapangan. Artinya, walaupun mudah, kita terus mempersiapkan diri, berusaha terus, gitu. Sehingga, ya, itu mungkin yang biasa saya sampaikan sama Pak Muli sendiri. Pun beliau sendiri kan sudah mempunyai kemampuan.
1: Menariknya, karya kaligrafi yang berkembang di Alor tidak berhenti pada keindahan huruf Arab. Identitas lokal juga ikut hadir melalui ornamen dan motif budaya daerah. Moko, motif tenun, serta berbagai simbol budaya Alor dapat dipadukan dalam karya kaligrafi. Perpaduan ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang perjumpaan antara nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal.
0: Beberapa karya yang sudah baku, yang sudah dipersiapkan oleh peserta atau murid-murid itu, mereka emang ditambah lagi dengan beberapa hiasan, di mana hiasan itu berbentuk moko sebagai simbol adat di Kabupaten Alor. Ada juga yang menambahkan motif-motif tenun beberapa daerah yang ada di Alor. Nah, itu kan mencirikan, mempertahankan budaya dari Alor sendiri, bahwa walaupun kita punya karya-karya ini sederhana, tapi tetap harus ada nuansa-nuansa budaya yang kita bawa terus dari Alor sampai ke nasional, gitu.
1: Dari sini kita dapat melihat bahwa kaligrafi bukan hanya tentang bagaimana sebuah huruf ditulis dengan indah. Lebih jauh, ia menjadi ruang untuk mengenalkan identitas, merawat warisan budaya, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman dapat hadir dalam sebuah karya seni. Kaligrafi mengajarkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan keindahan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter generasi muda.
0: Bahwa kaligrafi ini harus kita terus lestarikan sebagai budaya dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kepada pemuda NTT, orang NTT khususnya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni, apalagi yang melukis atau menggambar itu sendiri. Maka terus asah kemampuan, cari tempat-tempat untuk pembinaan kalau kita ingin mengasah kemampuan kita. Terus belajar, dan yang paling penting berusaha mencari link untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang ketiga, khusus untuk pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, bisa memberikan ruang, bisa memberikan peran begitu dalam meningkatkan kemampuan anak-anak, terutama yang paling penting itu ada di perlombaan-perlombaan. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, mungkin tiga.
1: Kaligrafi adalah goresan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari catatan sejarah masa lalu, ia hadir di ruang pendidikan. Dari tangan para guru, ia diwariskan kepada generasi muda. Dari lembaran karya, ia membawa pesan tentang agama, seni, sejarah, dan identitas budaya. Di Alor, kaligrafi membuktikan bahwa tradisi dapat tumbuh bersama zaman. Huruf-huruf Arab berpadu dengan kreativitas, sementara motif moko dan tenun lokal ikut memperkuat jati diri daerah. Sebab, merawat budaya bukan berarti

membiarkannya tetap diam di masa lalu. Merawat budaya berarti membuatnya terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Inilah pesona kaligrafi. Ketika sebuah goresan sederhana mampu menghubungkan sejarah, seni, agama, dan budaya dalam satu karya yang penuh makna. Saya Imelda Bella pamit, sampai jumpa dalam pesona budaya berikutnya. Salam budaya dan mari terus lestarikan warisan budaya Indonesia.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu temani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 masih di Info Budaya, dan kali ini pendengar kita akan mengetahui tentang kesenian tradisional Singkure yang berkembang dan dilestarikan masyarakat Kecamatan Maje dan Nasal Kabupaten Kaur resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Nasional tahun 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting untuk pelestarian budaya lokal sekaligus bukti kekayaan budaya Bengkulu yang mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Hertawan Syah Esos, mengatakan penetapan Singkure sudah melalui proses kurasi oleh para ahli kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kaur masih menunggu penyerahan sertifikat resmi sebagai tanda pengakuan negara terhadap kesenian tersebut. Dan tradisi ini masuk dalam kategori seni pertunjukan yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, tepat pada 1 Syawal. Pawai budaya tersebut biasanya berlangsung sejak siang hingga menjelang sore dan selalu menarik perhatian masyarakat yang berkerumun di sepanjang jalan. Dan dalam pertunjukannya, para pemuda desa mengenakan kostum unik yang dibuat dari serat ijuk pohon aren dan anyaman tikar pandan tua. Kostum ini menyerupai makhluk berbulu misterius dan dilengkapi dengan topeng berwajah seram, sehingga menciptakan suasana sakral sekaligus menarik dalam arak-arakan. Hertawan Syah mengatakan setelah mendapat pengakuan sebagai WBTB Nasional, Pemkab Kaur berkomitmen memasukkan Singkure ini dalam agenda pariwisata tahunan. Upaya tersebut diharapkan bisa memperkenalkan kekayaan adat dan budaya Kaur serta Bengkulu lebih luas, termasuk ke tingkat internasional, sekaligus menjaga tradisi agar tidak hilang di telan zaman. Selain Singkure, Kabupaten Kaur sebelumnya juga mengusulkan kesenian mainangan untuk mengikuti proses penilaian WBTB. Namun usulan ini masih membutuhkan penyempurnaan dokumen sehingga belum masuk dalam sidang penetapan WBTB Nasional tahun 2026.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik.
2: Sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.
0: KPK membuka pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis diresmikan pada esok 17 September. Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan Houthi terhadap kota Mekah dan Madinah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026, saya Rudi Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di Kementerian ATR BPN. Hal ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen saat ditanya 4 tersangka yang merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Taufik mengatakan status tersebut berdasarkan keterangan tim penyelidik dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan. Terkait alasan Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka, Taufik menjelaskan KPK memiliki keterbatasan waktu. Karenanya, OTT KPK hanya memiliki 1x24 jam untuk memeriksa seluruh pihak. Taufik juga menegaskan proses penyidikan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Karena itu, KPK juga membuka kemungkinan adanya perkembangan dalam perkara ini.
1: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Kemudian apakah tadi dipertanyakan ada hanya 4 orang ini kemudian tidak ke NW-nya begitu ya, kemudian menyampaikan semua fakta yang disampaikan butuh beberapa tahapan-tahapan, beberapa waktu yang kemudian memang dalam waktu yang sesingkat tersebut, itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yang diduga KPK menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, dirinya membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Pak Nusron ya, kopernya kan? Punya Pak Nusron Pak. Pak, uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak? Pak, ngasih duitnya Pak Nusron. Uangnya punya siapa Pak? Hampir ratusan miliar Pak.
4: Pak Arif kan nyetor ke Pak Nusron Pak.
5: Benar nggak Pak? Punya siapa Pak? Kalau dia Arif,
3: uangnya punya siapa Pak? Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB terhadap PT Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. 8 tersangka tersebut yakni

0: yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo Adi, kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR. BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat Alfaus, Erwin, serta Rizal Palevi dan juga Muhammad Fakri. Kedelapan tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau JK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS diresmikan pada esok 17 September. Zahrotin Aljannah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK.
3: Otoritas Jasa Keuangan terus mematangkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito, mengatakan proses pembentukan bursa berjalan bersamaan dengan penyusunan regulasi pendukung. OJK menargetkan BMKS diresmikan pada tanggal 17 September 2026 bersamaan dengan pengundangan RPOJK tentang peralihan tugas dan kewenangan serta penyelenggaraan BMKS. Sarjito menyebut momentum tersebut juga akan disertai dengan rencana pembentukan Indonesia Commodity Exchange atau ICOMEX sebagai entitas penyelenggara perdagangan komoditas strategis.
2: Tentu pada sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026 izin bursa mineral dan komoditas strategis terbit dan mulai beroperasi. Mohon maaf, itu Januari 2027 ya. Dan OJK mulai mengawasi dan mengatur bidang bursa mineral.
3: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kardaya Warnika, menyoroti definisi komoditas strategis dalam RPOJK Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar penerapan aturan memiliki landasan yang kuat dan tujuan pembentukan bursa dapat tercapai. Ia juga meminta pengalaman Indonesia dalam menetapkan Indonesia Crude Price atau harga minyak mentah menjadi pembelajaran dalam mekanisme harga BMKS. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat digunakan untuk menghindari persoalan underpricing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas strategis.
4: Pertanyaannya, apakah pengalaman kita di ICP, Indonesian Crude Price, yang tidak pernah ada masalah dengan underpricing maupun transfer price ini dijadikan sebagai pembelajaran juga supaya komoditas maupun di mineral strategis ini kita tidak akan atau tidak mendapatkan atau memperoleh hal-hal yang terkait dengan underpricing dan transfer price.
3: OJK menargetkan seluruh persiapan mendukung BMKS mulai menjalankan perdagangan melalui ICOMEX pada awal tahun 2027. Pembentukan bursa ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Anta mengkhawatirkan kewajiban pelaporan transaksi emas kepada Direktorat Jenderal Pajak yang membuat konsumen beralih ke pedagang emas lainnya di tengah tren penurunan penjualan emas antam. Ana Syarif melaporkan.
5: Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama.
6: PT Antam tengah mengkhawatirkan konsumen emas beralih ke pedagang lain. Hal ini menyusul kewajiban pelaporan data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Utama Antam, Untung Budi Harto, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut karena transparansi penting dalam transaksi perdagangan emas. Namun, ia menyoroti adanya potensi perbedaan kewajiban pelaporan antara Antam dan perusahaan perdagangan emas lainnya.
5: Karena saat ini tren penjualan emas Antam sedang mengalami penurunan, dan hal yang dapat menjadi perhatian kami adalah respon pasar terhadap kewajiban ilat tersebut. Terdapat potensi konsumen yang merasa keberatan, kemudian mengalihkan transaksi dari butik resmi Antam ke toko atau pedagang emas lainnya yang tidak memiliki kewajiban pelaporan yang sama. Jika hal ini terjadi, dampaknya bukan hanya terhadap penjualan Antam, tetapi juga berpotensi menggeser transaksi dari kanal yang formal dan tercatat ke kanal yang tingkat pengawasannya belum tentu sama.
6: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Sigit Yunianto, mendorong pemerintah dan Antam menghadirkan terobosan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertambangan emas tradisional. Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan untuk menyikapi masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya emas.
7: Kami juga berharap MenID ini nanti membuat sebuah terobosan bagaimana caranya penambang emas yang ada di masyarakat kita yang khususnya tradisional-tradisional ini diberi kepastian hukum di dalam legalitas yang telah dihasilkan dari tambang emas itu. Peti itu kalau dikumpulin itu sehari itu bisa kilo-kilo loh Pak. Apa yang didapat negara? Gak ada. Sekarang negara kita sudah punya ada kebijakan yang namanya WPR, Wilayah Pertambangan Rakyat. Mandek Pak, tidak ada realisasi.
6: Adapun pengelolaan peti secara legal berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Karena itu Kementerian ESDM diharapkan menyiapkan langkah konkret termasuk skema yang dapat mengakomodasi penambang tradisional secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang membuat petugas kesulitan memadamkan api karena kurangnya sumber air dan kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran berulang. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Kabut asap kembali terlihat di sejumlah kawasan kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih adanya titik api dan bara pada lahan gambut yang sulit dipadamkan secara menyeluruh. Koordinator Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Kalsel, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanifai Sonoropik mengatakan petugas di lapangan menghadapi kendala pasokan air yang semakin terbatas. Selain itu, kondisi gambut yang telah mengalami kerusakan hidrologis membuat lahan lebih mudah terbakar dan api dapat kembali muncul. Upaya pemadaman pun tidak hanya dilakukan dengan pembasahan permukaan. Petugas saat ini juga melakukan penyiraman secara berulang untuk memastikan bara dalam gambut benar-benar padam. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan penanganan karhutla termasuk pembasahan lahan dengan bahan surfaktan serta pemantauan wilayah yang masih berpotensi terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap karhutla dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber kebakaran.
9: Sumur-sumur yang akan membasahi Kemuning pada saat memasuki musim kemarau. Kemudian kanal-kanal yang telah kita bangun ke depan akan kita jagai dan kita tutup pada saat menjelang musim kemarau sehingga tidak ada lagi potensi kebakaran hutan. Kita perlu menjaga tinggi muka air gambut itu kurang dari 40 cm. Bila mana lebih, potensi kebakarannya cukup serius. Jadi semuanya akan dibikin alat kontrol untuk mengendalikan tinggi muka air di daerah.
8: Sementara Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Ariansah mengatakan karhutla kini telah membakar sekitar 21.000 hektar dengan 3.200 kejadian. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan luasan terdampak terbesar sekitar 5.100 hektar. Sementara Kota Banjarbaru tercatat sekitar 2.539 hektar.
10: Hari ini kita sampaikan beberapa informasi terkait update penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Per tanggal 13 September kemarin sudah ada 3.200 kejadian total seluruh Kalimantan Selatan. Kemudian sudah di angka 21.000 untuk luasan lahan.
8: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Banjarbaru masih membutuhkan pasokan air yang cukup serta upaya pemulihan tata air gambut sebab tanpa pembasahan dan berkelanjutan lahan gambut yang telah rusak berpotensi kembali terbakar.
1: Kenaikan harga bahan pokok kembali memberatkan warga Kabupaten Jemberana, Bali yang diduga akibat fenomena gagal panen pada sektor peternakan dan pertanian setempat. Suwardika melaporkan selengkapnya.
11: 43 itu kemarin berapa sebelumnya? 25. Oh, sebelum 25. Terus meningkat?
12: Meningkat.
11: Sampai
12: 43 sekarang.
13: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jemberana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
11: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
12: Anak-anak sekolah itu?
11: Seminggu?
12: Sebulan yang lalu.
11: Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
12: Enggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
11: Mengurangi
12: omset. Mengurangi omset.
13: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
14: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, kering, makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
11: Naiknya ya. Berarti memang karena pasokan dari
14: sini nggak ada pasokan, dari sana aja dari Jawa ini.
11: Dari Jawa semua.
14: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
13: Ia menambahkan di tengah lonjakan harga cabai rawit, komunitas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
1: Hasil panen produksi madu di Desa Beringin, Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan terjadi di puncak musim kemarau. Ana Kusuma melaporkan.
15: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stuk dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar. Khusus di wilayah Kediri sendiri, menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
16: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu namanya kaliandra, juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka. Di wilayah Kediri, Jombang, Surabaya, dan sekitarnya.
15: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
17: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan teknologi terkini. Nah, untuk pemasaran kita sudah jauh ya Pak ya, mungkin juga sudah bisa melayani seluruh Nusantara. Nah, kalau keunggulan dari produk kita menjamin dengan 100% itu pasti madunya madu murni.
15: Peningkatan produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Pringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Ketersediaan darah di unit donor darah PMI Nusa Tenggara Timur atau NTT masih mencukupi kebutuhan masyarakat dan layanan kesehatan. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
18: Stok darah di unit darah PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinyatakan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan darah sangat bergantung pada jumlah pendonor sehingga masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan rutin mendonorkan darah. Dokter Umum UDD PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alvin mengatakan, stok darah untuk hari ini masih mencukupi permintaan masyarakat. Meski demikian, ketersediaan setiap golongan darah dapat berubah sesuai kebutuhan pasien. Golongan darah tertentu, terutama AB, menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan dan ketersediaan tidak selalu seimbang.
19: Kalau misalnya stoknya lagi ada berarti ada. Kalau misalnya memang lagi tipis ya tidak ada, berarti harus ada yang donor dulu baru bisa. Mungkin dicoba dulu siapa tahu cocok. Kalau memang udah cocok lanjut. Kalau memang semoga lebih sering, lebih aware. Karena kan memang banyak manfaatnya, lebih sehat juga. Per 2 bulan. Kalau memang mau dikejar bisa setahun 6 kali. Jadi tiap 2 bulan misalnya bulan ini tanggal 1, 2 bulan lagi tanggal 1 begitu.
18: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menilai ketersediaan darah masih menjadi persoalan penting karena menyangkut keselamatan pasien.
20: Data membuktikan bahwa kita tidak pernah sanggup memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang mau operasi, mengalami kecelakaan, dan juga lagi kebutuhan medis lain. Dan seringkali nyawa mereka itu dipertaruhkan oleh ada tidak tersedia darah. Dan kita saksikan di grup-grup WA, di Facebook, di medsos, orang selalu teriak-teriak untuk mendapatkan satu kantong darah. Jadi memang kita bertaruh nyawa hanya karena ada tidaknya satu dua kantong darah untuk yang masing-masing pasien.
18: Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga terjadi keadaan darurat untuk mendonorkan darah. Donor rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk membantu menyelamatkan nyawa dan menjaga ketersediaan stok darah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, OKI menyatakan serangan-serangan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil, melanggar kesucian tempat-tempat suci dan masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Kita beralih informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI tengah mencoba sejumlah formasi baru di sektor ganda campuran. Salah satunya adalah Apriani Rahayu yang kini dipasangkan dengan Bagas Maulana. Liliana Dea melaporkan langsung dari Pelatnas Cipayung, Jakarta. Liliana.
21: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, di mana para atlet bulu tangkis Indonesia baru saja menyelesaikan latihan sebagai persiapan jelang beberapa turnamen nasional dan internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Salah satu yang ditemui RRI siang ini adalah pasangan ganda campuran baru, yaitu Apriani Rahayu yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Apriani lebih dikenal bermain di sektor ganda putri dan sebelumnya berpasangan dengan Dejan Ferdinandsyah di ganda campuran, sementara Bagas sebelumnya tampil di nomor ganda putra. Perubahan ini dilakukan PBSI untuk melihat potensi sekaligus menemukan kombinasi terbaik di sektor ganda campuran. Dan dalam kesempatan kali ini, Apriani dan Bagas mengatakan saat ini keduanya masih terus membangun chemistry melalui latihan bersama yang baru berlangsung sekitar 4 hingga 5 hari terakhir. Apriani menambahkan perubahan pasangan ini menjadi tantangan baru dan keduanya masih terus belajar untuk memahami karakter permainan masing-masing di lapangan. Berikut cuplikan wawancara kami bersama Apriani.
22: Makanya kan kita coba untuk belajar sama yang eksperien banget, dan kami juga, saya dan Bagas juga udah saling tahu sebenarnya maksudnya tugas api apa maksudnya, dan pada akhirnya kita di dalam lapangan coba untuk komunikasiin aja sih, kayak mungkin apa nggak boleh terlalu banyak membuka bola kayak gitu-gitu. Even itu maksudnya saya memang eventnya maksudnya bisa gitu bisa masuk, tapi kan harus tetap harus kena ya, karena kan punya tembakan terbatas kan juga powernya kurang gitu.
21: Ya, Apriani dan Bagas menyebut komunikasi menjadi kunci dalam membangun pola permainan ganda campuran. Mereka kini terus membangun kepercayaan karena keduanya harus memahami tugas masing-masing di lapangan. Apriani dan Bagas selanjutnya akan menjalani pertandingan pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Turnamen tersebut berlangsung pada 22-27 September mendatang di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur. Ya, bagi pasangan baru tersebut. Dari Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
4: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sekarang sudah pukul 14.49 menit dan saatnya kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari miliknya Adi Bal, tersenyumlah untuk Anda semuanya. Ya, tetap tersenyum dalam keadaan apapun Anda saat ini. Ya, semangat terus untuk Anda melanjutkan aktivitas Anda semuanya di siang menjelang sore hari ini. Pendengar Pro 1 di Pro Dangdut, untuk sesi ini yang pertama ini ada miliknya duo Anggrek, Goyang Nasi Padang, ada duo Biduan, Cinta Putih, ada Nila Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, ada Sandrina, Goyang Dua Jari, ada Putra Awi, Simalakama, Titi Kamal, Rindu Semalam, ada Via Valen, Sayang, ada Yubi Sister Tegar, kemudian Lala Bunga, Mobil dan Bensin, ada Ria Amelia Rindu, ada Trio Macan, Karena Susayang, Alvina Kangen, dan Aulia Bintang Terindah. Silakan ya di 0812 460102. Selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Baik, Kakak Nara, bisa dicoba lagi, terputus rupanya. Ya, dan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, satu penelpon lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pak iya, kabar
1: selamat
2: Yanti.
1: Siang, baik, sehat, selalu sehat, sehat, sehat, selalu. Baik, Mas Edi, iya betul. Jadi langsung saja Mas Edi ya, biar tidak seberlama-lama, biar kebagian waktunya begitu.
2: Apa nomor satu Anggrek tadi ya?
1: Nomor satu ada duo Anggrek, Goyang Nasi Padang.
2: Ah, sudah itu aja ya.
1: Baik.
2: Ya, sudah aja ya.
1: Baik.
2: Oke, salam buat Cayang, dia itu pulang aja, dia udah lapar, pulang ya.
1: Baik. Pulang aja. Oke, terima kasih Mas Edi. Selamat siang menjelang sore. Semangat terus. Goyang Nasi Padangnya ditunggu. Kemudian di belakangnya Mas Edi ada lagi yang ingin bergabung ke satu penelpon lagi mungkin ya. Bisa saya terima di Pro Dangdut untuk sesi pertama ini. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Kak Yanti.
1: Iya, selamat siang
3: Pro Dangdut
1: juga. Iya, Mama Given. Bagaimana, sehat selalu ya?
3: Ya, puji Tuhan, kabar kami baik, walaupun kami sehat.
1: Baik, Mama Given, silakan.
3: Salam yang pertama buat Kak Yanti, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati lewat tugasnya. Terus salam buat Kak Marina, Bang Hadi, Bang Lee, Bang Nasrul, Bapak Sandi Alor, Kak Nara yang terputus, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tengan, Bang Andre, Mas Edi yang berpendek juga, Kakak Bella, Kompati, Mbak Wiga, Kakak Fandi, Kakak Kevin, selamat siang Kakak, terus Bunda Desi, Bang Mas, Bang Marcel, terus Mama Ina, Bang Tirosa, pokoknya salam sepurata buat semua saka. Lagunya yang mana yang belum bisa?
1: Lagunya ini Mama Given orang kedua, masih ada dari duo Biduan Cinta Putih, ada Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, ada Goyang Dua Jari dari Sandrina. Yang mana?
3: Yang satu Bukan Cinta Untukku.
1: Kau Tercipta Bukan Untukku.
3: Iya, iya itu.
1: Baik. Baik, Mama Given.
3: Oke,
1: terima kasih banyak ya lagunya saya siapkan.
3: Terima
1: kasih juga, shalom. Selamat siang menjelang sore. Baik, Mama Given ya, penelpon terakhir di Pro Dangdut untuk sesi ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, teruslah bersemangat untuk melanjutkan aktivitas. Oke, Kakak Nara, saya coba terima ya satu lagi ya, saya coba. Semoga bisa terhubung. Selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus. Baiklah ya. Dan saya akan putarkan dua lagu yang sudah di request untuk Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa di Atambua sore ini di edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Hardia Fahik. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Mudah-mudahan kami tim Atambua sore ini menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tentunya semangat untuk mendengarkan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sesi yang kedua. Pendengar Pro 1, ada lanjutkan saja ya lagu yang sudah tersedia di sini ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan masih ada lagu untuk Anda request, Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku, Dua Biduan Cinta Putih, Si Malakama dari Putra Awi, Titik Kamal, Rindu Semalam, Via Valen Sayang. Kemudian ada Yobi Sister, Tegar, Lala Bunga, Mobil dan Bensin, Ria Amelia Rindu, Trio Macan Karena Susayang, Alvina Kangen, Aulia Bintang Terindah. Nah, inilah lagu-lagu dangdut yang masih bisa request di Pro Dangdut sesi yang kedua bersama saya, Arda Fahik. Oke, kita sapa penelpon yang pertama di 08 12 46 01 02 02. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Arda.
1: Sore juga dengan ya. Kakak Vero Tamonop ya, dari TTS.
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan baik ya, sehat Kak Vero.
2: Kabarnya puji Tuhan, selalu baik Kak.
1: Iya, alhamdulillah. Oke deh Kak, mau request lagu apa?
2: Ya, Karena Susah ya.
1: Wih, Karena Susah yang be, Susah yang jadi sana berpindah lai. Tetap sah, yang itu tuh. Oke deh, ya Karena Susah yang ini mau kasih siapa? Kirim untuk siapa-siapa sah.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan itu memberkati dan segenap yang buat sahabat, ada ibu Cindy sana di akhir lupa, si mama ini keluarga di Miki, buku binena buku keluarga di satu ulan, mama di sentanya buku keluarga di Winlasi, bunda Desi, kakak Maria, kakak Tiara yang lagi berduka cita atas meninggalnya mama dari kakak Maria Satara. Mamanya Teresa Natun Kesi, semoga arwahnya diterima di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran dan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus dan Bunda Maria.
1: Amin ya.
2: Ya, terus buat Bung Cano Naisali, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Ibu Desi Banasan di keluarga di Jabatan, ada Paman Nafrun, Pak Hendrik, Ibu Yustin di Kuniru, Mas Edi, Bapak Bela, Bapak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Bapak Yuki, Bapak Tengara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Adi, Bang Li, Putra Tengah, Bapak Jadi sobat kami di keluarga di satu kopa, kakak setelah ke di keluarga di Nuevana. Untuk semua saja yang kita tanya dengan pertanyaan masing-masing dengan ucapan selamat sore, kompak persahabatan lewat udara, dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Kak Erda, terima kasih banyak, selamat sore.
1: Terima kasih kembali dan selamat sore Kak ya. Baiklah, dari Perota Monop di Putun, lagunya Karena Susayang dari Trio Majan. Oke, kira-kira siapakah yang mau bergabung lagi? Kita masih tunggu ya di 0812-4601-0202. Dan di Facebook ada dari Delphi Seo, katanya selamat siang kakak, tetap semangat ya, dari Kupang Warung Cabang Tilong, hadir request lagu nomor 11. Di lagu nomor 9 buat Ivona Hak di rumah, lagunya Via Valen dari Bas Andre. Kalau Thomas Kusalope, setiap lagu nomor 9 buat Kak Ivona Hak di rumah. Oke, nomor 9 Lala Bunga ya, Mobil dan Bensin. Baiklah, ditunggu ya Via Valen dengan judul Teddy Sayang. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang gabung. Kita masih menunggukan partisipasi Anda semuanya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Terima kasih ya masih di Prodangdut sesi yang ini. Yang mau gabung, yang mau telepon silakan, kita kasih kesempatan bisa kirim voice note ya. Bisa juga kirim pesan singkat dan juga langsung telepon di 08124601-0202. Oke, pendengar, kita sapa lagi di ujung telepon ya. Ada siapa dan di mana ya? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terima kasih ya untuk Anda kalau telepon jangan main tetot ya. Gabung aja. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, Kak Arda yang paling cantik dan tidak sombong.
0: Wah, terima kasih untuk Bung Marcel dari Ende ya.
1: Iya, dari Ende Kota Pancasila.
0: Oke, kabar baik ya?
1: Ya, kabarnya baik, selalu sehat selalu. Kalau cuaca di sini cerah berawan, anginnya sepoi-sepoi siang ini.
0: Masih mendayung tidak nih di Ende atau tidak lagi?
1: Masih kemarin dulu agak besar, tapi kalau kemarin ini terpakai tapi sedikit, saya tidak terlalu.
0: Oke, syukurlah ya, mudah-mudahan sudah
1: ya,
0: aman
1: itu
0: ya,
1: yang diharapkan.
0: Amin ya. Oke,
1: itu yang diharapkan.
0: Bung Marcel mau request lagu apa?
1: Ya, kalau lagu boleh ikutin aja, terserah Kak Arda yang putar semua lagu, aku suka.
0: Mantap deh, pokoknya siap Arda akan putar yang baik-baik. Nah, kalau begitu ya, langsung salam.
1: Salamnya pertama kali untuk Kak Arda bersama operator, semua kru Pro 1 Atambua. Terus untuk Mama Ina di Niki-Niki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Vero bersama mamanya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarganya semua di sana. Terus untuk Bu Fenty, terus untuk Bunda Desi, terus untuk Maria bersama adik-adiknya di sana, terus untuk Bang Edi yang ganteng, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana, Mama Bella, terus untuk Mama Ayah, terus untuk jadi Bentuni Papua, terus Iren, terus Marina di Atambua sana, terus untuk Bang Nasrun, tapi di Waluwaru, Yeri, Bunda Ima di Momere, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu. Jalur kembalikan ke Atambua dengan hormat, semoga Karda sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih. Amin. Selamat sore dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
0: Oke, terima kasih.

0: Selamat sore Bung Marcel. Dari Ende, lagunya Nanti Ada Kasih Ya, Bunga Lalah Mobil Dan Bensin. Selanjutnya, halo selamat sore Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, sehat,
0: selalu sehat Mas Edi.
1: Alhamdulillah sehat. Lagunya ini aja Kak Sandra ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya apa? Buat Simalakama ada kan?
0: Ada, Simalakama dari Pak
1: ya? Biar rame ya. Oke, salam-salamnya ya. Terima kasih ya senggolanya tadi Bang Marcel. Terima kasih senggolanya ya. Buat Anabella ya, Ibu Fenty, juga Putri Tunggal ya, Putunya Bawika, Bang Nasru udah masuk juga. Takkan arah nggak jadi putus tadi nanti ya. Apa Om Papi juga Kak Heri, Kak Heri, Bang John juga pasti. Ya buat 1, 2, 3 sayang semua ya. Buat kerja pulang nggak ada hati kalau buat keluarga di rumah.
0: Oke, selamat sayang, sore. Nanti. Dari Mas Edi ya, lagunya ditunggu nanti Simalakama dari Putra Awi. Baiklah. Kita masih tunggu. Kalau memang tidak ada, kita langsung gaskan lagunya ya, biar kita bergoyang di sore hari ini. Tadi juga Anda yang minta lagu Via Valen. Jadi Via Valen dengan judul Sayang Sudah. Ada yang minta Mobil Dan Bensin, kemudian nanti Erda kasih saja nih Simalakama karena di request oleh Bung ya, dari Mas Edi di sore hari ini. Kalau begitu kita langsung saja ya, goyang-goyang ya, dari tadi ya Putra Awi dengan ya, judul Simalakama, kemudian tadi ada Bung Marcel kita kasih ya Mobil Dan Bensin.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sa. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar Pro 1 RRI atau mau dimana saja Anda berada. Ini sesi yang terakhir untuk Anda di Prodangdut edisi hari ini. Jadi silakan yang mau bergabung, kita masih memberikan kesempatan untuk Anda semuanya. Tapi kesempatannya cuma yang mau telepon satu orang ya, karena memang mendengar dibatasi oleh waktu. Jadi singkat, request lagu langsung deh kabur karena kita tidak punya waktu yang banyak lagi. Tapi sebelum akhiri kebersamaan kita, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung di kesempatan ini, dan kita akan ketemu lagi di Prodangdut edisi berikutnya ya. Kami sudah siapkan untuk Anda lagu dangdut untuk mengakhiri kebersamaan, yaitu ada Ria Amelia, Rindu, kemudian disusul dari duo Biduan, oh Cinta Putih, oh Aulia ya, Bintang Terindah. Karena emang tadi ada juga yang request, jadi kita kasih saja ya dari Aulia, Bintang Terindah. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Akhir kata, saya Erda bersama tim Antamo sore ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Tapi ada juga nih dari Om Glenn, katanya siang hari adalah waktu yang tepat untuk mengisi ulang energi dan melanjutkan sisa hari dengan penuh semangat. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita melangkah. Selamat siang, teruslah berjalan dengan hati. Selamat sore Kak Pinyar yang cantik, tetap semangat di hari ini. Iya, Bung Glenn yang ganteng, semangat ya, apapun kegiatan saat ini. Oke deh, kita langsung saja gaskan lagunya. Yuk mari bergoyang.

0: Woy! Paano sa mapanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah ni. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berada di media sosial Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian dari pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu tertera gambar dengan keterangan "We are hiring, kami sedang merekrut" yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi terkait program tunjangan lansia 2026 adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Atambua sore ini, tepat di program Indonesia Cerdas ya. Di sini pendengar, di Indonesia Cerdas kita akan berbicara terkait dengan menghadapi perubahan iklim, menjaga produksi pangan bersama petani ya. Dan tentunya di musim atau di iklim yang tidak menentu seperti ini, para petani dan juga para PPL sebagai pendukung, sebagai pendamping pertanian, penyuluh pendamping pertanian, mereka juga harus berkontribusi ya, bagaimana untuk mengarahkan para petani ini agar menanam tanaman sesuai dengan iklim yang ada atau iklim yang terjadi yang sering berubah-ubah ini. Karena masyarakat petani yang pastinya mereka belum begitu paham ya dengan situasi iklim yang berubah-ubah, jadi tentu harus didorong dan didukung. Dan untuk itu pendengar, kami akan melakukan perbincangan bersama dengan PPL Bapak Denny Paulus Kolis selaku Katimker Kabupaten TTO ya. Kita akan melakukan perbincangan melalui line telepon dan kami menyapa. Halo, selamat sore Pak.
2: Halo, selamat sore Ibu.
1: Ya, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Denny Paulus Kolis, Katimker Kabupaten TTO. Apa kabar Bapak?
2: Baik Ibu.
1: Ya, kita hari ini berbicara terkait dengan menghadapi perubahan iklim, menjaga produksi pangan bersama petani. Iya, Bapak sebagai PPL ya, seperti apa dalam membantu petani membaca kondisi cuaca dan menentukan strategi budidaya?
2: Oh ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan buat saya. Jadi yang pertama, bahwa kami sebagai penyuluh di Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan adanya gejala El Nino Godzilla seperti perkiraan yang disampaikan oleh BMKG, maka saat ini kami untuk mengantisipasi kekeringan yang ada, maka dari Kementerian Pertanian pada saat ini memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan pendampingan di petani, terutama daerah-daerah yang punya potensi lahan sawah. Kita bisa melihat seperti apa, apakah ada kekurangan air atau seperti apa, sehingga kita bisa ambil tindakan dengan cara intervensi melalui pompanisasi maupun dengan irpom ataupun dengan irker.
1: Iya. Terus bagaimana nih PPL bisa menyampaikan informasi mengenai perkiraan musim kepada kelompok tani agar mereka juga selalu bersiap dengan perubahan iklim atau perubahan musim yang tidak menentu seperti sekarang?
2: Ya, jadi baik Ibu, kami di wilayah Genaan itu ada kelompok-kelompok tani. Di situ kami melakukan penyuluhan. Dalam penyuluhan itu kita sampaikan juga informasi-informasi yang ada di berita tentang adanya perubahan iklim, perubahan cuaca yang saat ini terjadi, sehingga petani bisa mempersiapkan diri sejauh-jauh hari. Jadi mereka pada saat terjadi musim kemarau seperti ini, kita sudah bisa mengantisipasinya lebih awal. Dengan cara yang seperti tadi saya sebutkan, kita bisa melihat potensi air yang ada dan kita bisa usulkan CPCL-nya kepada kementerian untuk bisa ditanggulangi dengan pompa, pompanisasi ataupun dengan irpom, irigasi perpompaan.
1: Iya, walaupun kita di musim panas di El Nino Godzilla ini ya, Tetapi ya, kita tetap ya harus meningkatkan dan juga menjaga pangan kita ya, menjaga ya, produksi pangan kita. Bagaimana dari ketika ancaman kekeringan ini atau cuaca ekstrim ini meningkat, bagaimana petani dan juga para PPL menjaga produksi pangan?
2: Baik Ibu, untuk menjaga produksi pangan, kebetulan kita ini ada mendapat program strategis Kementerian Pertanian, yaitu berupa OFLA dan Brigade Pangan. Iya. Di situ kita bisa tingkatkan IP kita dari yang IP1 bisa naik menjadi IP2 bahkan IP3. Mm-hmm. Karena adanya intervensi dari pemerintah pusat, OFLA itu kita bisa memperbaiki saluran irigasi yang selama ini belum tersentuh. Mm-hmm. Kita bisa memperbaikinya, bisa menjadi permanen sehingga bisa menekan kehilangan air, sehingga bisa sampai ke daerah-daerah atau sawah yang tidak tergenang. Mungkin seperti itu, Ibu.
1: Sekarang kan kita di musim panas dan dihadapkan dengan El Nino Godzilla ya, tentunya ya. Ada tadi Bapak juga sudah sempat singgung terkait dengan ketersediaan air gitu.
2: Ya. Nah,
1: apa yang harus dilakukan petani untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen akibat hal-hal ini? Kekurangan air, terus ancaman penyakit gitu.
2: Baik Ibu, untuk mengantisipasi hal untuk kekurangan air, mungkin kita mulai dari persiapan lahannya lebih awal. Mm-mm. Kemudian pemilihan benih, benihnya itu kita bisa pakai yang hibrida atau umur pendek sehingga dia tidak terlalu lama langsung berproduksi, Ibu. Mm-mm. Jadi di situ ada benih yang bisa untuk 90 hari. Mm-mm. Atau bahkan sekarang sudah ada benih yang bisa 70 hari bisa kita panen.
1: Baik, bagaimana menjaga strategi ketersediaan benih agar petani ini dapat segera melakukan penanaman setelah kondisi memungkinkan?
2: Dengan ya, baik. Kalau untuk benih, Ibu, kebetulan sekarang ini kan dari Kementerian Pertanian itu menyediakan benih untuk kita, dan beberapa bulan yang lalu itu sudah ada benihnya untuk lokasi-lokasi OPLA yang saya sebutkan tadi untuk optimalisasi lahan itu. Itu mereka sudah terima, kita sudah bagikan kepada tiap-tiap kelompok penerima dan mereka sudah tanam. Jadi untuk benih tidak ada masalah, Ibu.
1: Iya, dalam arti Bapak sebagai PPL ya selalu ya, memberikan langkah yang bisa dilakukan oleh petani untuk menyesuaikan waktu tanam dengan perubahan pola musim.
2: Ya, benar Ibu.
1: Ya, karena kan kita lihat ya, kalau tidak menyesuaikan tadi, bibit juga tidak sesuaikan, itu juga akan mengakibatkan gagal panen. Jadi ya, produksi benar, pangan menurun ya kan?
2: Menurun, ya.
1: Nah, saat ini kan selain menanam kayak pangan berupa jagung ataupun beras padi ladang,
2: ya,
1: ada juga kan tanaman hortikultura. Nah, di kelompok binaan ya, Bapak khusus untuk tanaman hortikultura ini, tanaman-tanaman apa yang dianjurkan untuk petani melakukan penanaman di musim kemarau seperti sekarang?
2: Kalau untuk di Kabupaten TTU sekarang yang lebih dominan sekarang itu ada sawi, mm-hmm, ada kangkung, ada pacoy, mm-hmm, ada juga sayur kol, ada kacang-kacangan, kacang panjang, ada buncis, dan juga bayam, Ibu.
1: Iya. Sekarang ini kan permintaan pangan itu kan khusus tanaman-tanaman hortikultur ini kan meningkat ya dengan adanya program ya, MBG. Bagaimana ya, dari PPL dan juga petani ya saling mendukung untuk meningkatkan produksi pangannya agar bisa memenuhi stok kebutuhan pangan di Kabupaten TTU sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih kepada masyarakat petani.
2: Ya, jadi baik Ibu, kita memberikan edukasi kepada petani dan juga kita bekerja sama dengan supplier. Mm-mm. Sehingga mereka bisa langsung datang ke petani dan bisa juga memberikan mungkin ada kerjasama dengan petani. Dalam hal ini kita memberikan bantuan bibit sayur. Mm-mm. Sehingga petani juga termotivasi untuk bisa menanam dan pada saat menjualnya itu sudah ada suppliernya yang langsung membeli sehingga mereka tidak kewalahan pada saat penjualan nanti.
1: Iya. Nah, dengan cuaca atau iklim yang tidak pasti seperti sekarang ini ya, dengan kondisi ya, air juga terbatas ya, harus ya, bisa menghemat. Apakah ada kayak praktik atau inovasi dari PPL bersama dengan petani di TTU menggunakan atau mengadaptasi perubahan iklim ini dengan menggunakan teknologi pertanian?
2: Oh ya, baik Ibu. Untuk saat ini memang seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk menghemat, memaksimalkan potensi air yang ada untuk taman horti itu kita memang saat ini memakai beberapa teknologi. Mm-mm. Yang pertama itu kita menggunakan irigasi tetes yang saat ini lagi terkenal, karena memang dengan adanya irigasi tetes ini kan bisa menghemat air hampir 80 sampai dengan 90% penggunaan. Kemudian kita juga menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah sehingga tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Dan juga ada yang kalau memang debit airnya masih cukup lumayan, kita menggunakan sprinkler.
1: Oke. Nah, untuk menghemat waktu, menghemat tempat, ya, tentu menghemat biaya juga. Apakah petani dan juga para PPL di sana mulai mengadopsi sistem penanaman dengan disverifikasi?
2: Halo Ibu.
1: Masih dengar suara saya, Pak?
2: Iya. Tadi agak putus-putus, coba bisa ulang pertanyaan Ibu.
1: Nah, untuk menghemat ya waktu, tenaga, ya kan, mengurangi risiko gagal panen, apakah para PPL sudah mulai menganjurkan sistem pertanaman dengan cara disverifikasi?
2: Nah, baik Ibu. Untuk saat ini belum semuanya, tetapi kita sudah mulai coba pada kelompok-kelompok binaan yang kita anggap bisa menerima teknologi-teknologi itu. Sedangkan untuk keseluruhannya kita akan secara pelan-pelan untuk memberikan edukasi kepada mereka sehingga ke depan mereka bisa menerapkan inovasi-inovasi dari teknologi yang diberikan oleh teman-teman penyuluh.
1: Siap. Untuk meningkatkan produksi pangan ini kan selain pengolahan lahan, bibit yang sesuai, ya kan, pola penanaman sesuai dengan musim, tentu pupuk dan juga obat-obatan juga butuh apa, harus didukung dengan baik sehingga bisa berhasil.
2: Benar.
1: Untuk penggunaan pupuknya itu, apakah penggunaan pupuk organik atau non-organik nih?
2: Baik Ibu, kalau untuk penggunaan pupuk itu kita kombinasi, ada organik dan anorganik. Ya, karena sekarang ini juga harga pupuknya mahal, tapi karena kalau dalam kelompok tani kita bisa mengambil pupuk dengan subsidi, sehingga untuk menekan harga itu kita membuatkan pupuk vokasi. Kita membuatkan pupuk vokasi di tiap-tiap poktan wilayah binaan kita, sehingga kita bisa ada kombinasi antara pupuk organik dan anorganik.
1: Oke. Nah sekarang ini dalam masa panen tanaman apa nih Pak? Sekarang itu TO?
2: Untuk tanaman pangan atau horti Ibu?
1: Dua-duanya kan berjalan ya.
2: Ya.
1: Kalau untuk pangannya itu apa atau hortikulturanya itu apa gitu?
2: Ya, kalau untuk tanaman pangan sekarang kita pada padi sawah Ibu. Padi. Sedangkan kalau untuk jagung itu skalanya masih kecil karena kondisi air dan banyak petani yang masih orientasi pada sayur mayur untuk horti. Sedangkan kalau untuk tanaman pangan itu lebih fokus ke padi sawah.
1: Bagaimana dengan hasil produksinya? Apakah meningkat atau tidak terlalu? Atau ada yang bahkan gagal panen karena kondisi iklim atau cuaca sekarang ini?
2: Kalau untuk hasil produksinya, untuk saat ini TTU di atas 5,6 ton per hektar untuk padi sawah. Sedangkan untuk gagal panennya sampai saat ini belum ada, Ibu. Karena kita sudah antisipasi sebelum terjadi adanya perubahan iklim ini.
1: Dalam arti pangan yang dihasilkan sekarang ini ya, di musim kemarau ini bisa mencukupi stoknya sampai ke musim tanam berikutnya, yaitu MT1 di musim hujan.
2: Musim hujan, ya benar sekali.
1: Oke. Ya kita berharap meskipun perubahan iklim yang tidak menentu sekarang ini tidak berdampak pada produksi pangan ya, sehingga masyarakat tetap punya stok pangan dan kalau bisa dijual ke pasar gitu ya, untuk menambah ekonomi mereka. Dan selama ini hasil yang didapat itu apakah hanya untuk dikonsumsi tingkat rumah tangga para petani atau ada yang sudah mulai menjualnya?
2: Oh ya baik, terima kasih Ibu. Untuk hasil untuk padi sekarang kita sudah ada di beberapa wilayah di beberapa BPP itu. Itu sudah ada kerjasama dengan Bulog Ibu. Jadi mulai dari tahun lalu sampai dengan sekarang itu hasil panen mereka langsung dibeli oleh Bulog dengan per kilo gabah itu 6.500, dan untuk jagung Itu 6.500 juga per kilo. Jadi tahun lalu itu ada yang kemarin di musim panen untuk jagung ada yang sudah menjual ke bulog, dan kalau untuk padi dari tahun lalu kita sudah menjual ke bulog.
1: Apakah dari PPL juga Pak berperan atau membantu para petani ini mendapatkan pasar untuk jual hasil pangan mereka?
2: Iya, kalau untuk peran penyuluh memang sangat-sangat penting Ibu, karena kemarin itu untuk kita bisa mendatangkan bulog itu harus dari penyuluh. Penyuluh kita yang menghubungi mereka, sehingga mereka yang pergi dan langsung bertemu dengan petani dan membeli hasil mereka langsung di lokasi, langsung di lapangan Ibu.
1: Apa nih hal sederhana yang Bapak sebagai PPL sampaikan kepada para petani agar di kondisi iklim yang tidak menentu sekarang ini mereka tetap gagal, mereka tetap berhasil dalam pengembangan tanaman pangan, terus juga mendapatkan hasil yang baik begitu. Apa yang perlu diperhatikan?
2: Ya baik, mungkin yang pertama itu kita kan memberikan edukasi kepada mereka, dan mereka sendiri sudah melihat hasilnya bahwa kalau dengan berusaha yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita memberikan semacam contoh demplot dan mereka melihat, setelah itu mereka lakukan dan mereka pun berhasil sehingga bisa mendapatkan hasil seperti apa yang mereka harapkan, bisa meningkatkan produksi, jadi bisa ada yang dijual dan ada pula stok yang digunakan untuk mereka makan setiap hari.
1: Dalam arti untuk pengembangan tanaman pangan itu yang paling utama itu adalah pemilihan benih ya, atau

0: cepat untuk di apa bisa cepat untuk panen seperti itu, Ibu. Ya.
1: Selama ini menjadi PPL ya mendampingi para petani, apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi bersama dengan petani untuk pengembangan produksi pangan ini?
0: Kalau untuk kendala itu biasa, Ibu. Namanya kita menghadapi petani itu kan tidak semudah yang kita bayangkan.
1: Betul.
0: Banyak sekali problem di lapangan. Tetapi ya kita sebagai PPL kita tidak boleh mundur. Itu tugas kita, dan apapun yang kita hadapi kita harus maju. Tujuan kita hanya satu, yaitu peningkatan produksi dan bisa petani bisa sejahtera. Itu tujuan utama kita.
1: Ya, sebagai PPL mungkin ada ya pesan kepada petani di DTU agar perubahan iklim ini tidak membuat mereka kehilangan semangat untuk terus berproduksi.
0: Pesan dari kami yang pertama itu bahwa kita Bapak Ibu sebagai petani tetap berproduksi walaupun keadaan sekarang kita tahu bahwa prediksi dari BMKG akan terjadi apa istilahnya itu?
1: El Nino
0: Godzilla, tetapi kita jangan terlalu berpikir tentang hal itu. Kita tetap laksanakan pekerjaan kita sebagai petani, dan kita tetap maksimalkan potensi air yang ada. Jangan sia-siakan air yang ada. Setelah kita habis panen, kita melihat kalau masih ada potensi, kita laksanakan lagi panen. Kuncinya bahwa kita tetap menggunakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penyuluh sehingga kita tidak gagal dalam berproduksi.
1: Oke. Nah, di lapangan tentu ya menemukan hal-hal yang istilahnya menurut Bapak harus butuh dukungan. Nah, dukungan apa yang masih paling dibutuhkan petani dan dari pemerintah dan juga pihak swasta atau pihak NGO lain?
0: Ya, terima kasih Ibu. Karena memang untuk dukungan ini memang kami sangat membutuhkan sekali. Mm-hmm. Karena memang keadaan di lapangan saat ini kita kekurangan yang namanya alsintan. Mm-hmm. Banyak petani yang mau bekerja tapi mereka harus menunggu antrian karena kekurangan alsintan. Jadi mungkin ini juga salah satu kendala kami di lapangan. Dan ini kita sementara berproses, kami juga sebagai pendamping, kami tetap berupaya agar wilayah binaan kami pun bisa mendapatkan perhatian, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga apa yang diharapkan oleh petani bisa terwujud. Dalam hal ini mereka bisa terus berproduksi dan mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
1: Iya, jadi para PPL ya berkomitmen untuk selalu mendampingi para petani dalam kondisi apapun itu sehingga bisa membantu meringankan kesulitan yang mereka ya temui, begitu ya. Jadi kalau ya misalnya ada sesuatu hal yang sangat krusial yang butuh penanganan, berarti segera dilaporkan ke pemerintah tingkat atas,
0: pemerintah
1: gitu
0: ya, ya,
1: sehingga itu mendapatkan ya penanganan. Tapi kalau untuk ketersediaan ya pupuk, obat-obatan itu ada ya untuk mendukung pertanian.
0: Kalau
1: sekarang
0: untuk ketersediaan pupuk itu tidak menjadi masalah, Ibu, karena kita setiap tahun itu ada yang namanya penyusunan RDKK. Dan itu teman-teman penyuluh sudah bersama dengan kelompok, bersama petani, yang sudah melakukan hal itu. Sehingga kita bisa melakukan penyusunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daripada petani tersebut.
1: Ya.
0: Ya. Yang menjadi kendala kita hanya cuma yang tadi disebutkan itu, alsintan, Ibu.
1: Alsintan.
0: Karena kita kekurangan sekali.
1: Oke, okay. Ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ya untuk alsintan, sehingga lebih meningkatkan lagi produksi pangan untuk Kabupaten TTO. Terakhir, Pak, mungkin ya pesan ataupun harapan untuk masyarakat TTO agar ikut mendukung petani dan menjaga ketahanan pangan daerah.
0: Ya, harapan kami petani TTO terus berproduksi, terus mengikuti arahan daripada pendamping, sehingga apa yang mereka upayakan dapat mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal, sehingga bisa memenuhi akan seluruh kebutuhan hidup mereka, dan mereka pun bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan ke depan. Mungkin dari kami seperti itu.
1: Oke, jadi ya tentu kita harapkan bersama ketahanan pangan terjaga, masyarakat ya ekonomi petani meningkat, dan tentu masyarakat ya petani sejahtera ya.
0: Sejahtera ya.
1: Oke, terima kasih Bapak penyuluh sudah bersama kami, Pak Denny Paulus Kolis selaku ya Ketimkar Kabupaten TTU. Semangat selalu ya untuk mendampingi para petani kita, teruslah memberikan
0: kasih,
1: mereka
0: Bu,
1: edukasi dan pembinaan agar mereka ya kedepannya sukses dan mandiri menjadi petani. Terima kasih sekali lagi. Selamat

0: sore, Pak.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, demikian ya perbincangan kami terkait menghadapi perubahan iklim, menjaga produksi pangan bersama petani, bersama dengan Pak Denny Paulus Kolis, Katimker Kabupaten TTO. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi bisa menjadi semangat dan juga motivasi untuk para petani semuanya agar terus bergerak maju, bergerak untuk terus berproduksi apapun kondisinya, intinya didampingi oleh para PPL sehingga kesulitan-kesulitan yang ditemui bisa mendapatkan solusinya. Oke, tetap bersama kami di Atambo sore ini di Indonesia Cerdas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Waktunya kentongan.
4: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah juga luas, air banyak. Baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, Top. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
1: Wih, betul ya, kawan. Saya urus ini kebun, sah. Wih, baik sih kalau begitu, kawan. Makasih ya untuk idenya.
0: Oke. Nah, yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
2: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih ya masih bersama kami di Indonesia Cerdas ya untuk edisi hari ini. Pendengar, kita juga punya informasi untuk Anda ya, di mana pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat kerja bersama seluruh kepala daerah secara virtual pada Selasa 15 September 2026. Terkait forum strategis tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten serta instansi teknis dari seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut menekankan pentingnya perlindungan lawan lahan sawah yang dilindungi serta percepatan pelaksanaan program reformasi agraria. Kementerian meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat fungsi gugus tugas reformasi agraria di wilayah masing-masing. Dan juga pemerintah kabupaten segera menyelaraskan aturan tata ruang daerah sesuai hasil keputusan kerja bersama DPR. Kebijakan ini diharapkan mampu melindungi hak petani sekaligus meningkatkan stabilitas pasokan pangan pasokan pangan daerah secara optimal. Dengar itu dia informasi kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa baca di laman www.rri.co.id. Jadi Mendagri Tito Karnavian minta Pemda jaga lahan sawah abadi. Pendengar tetap bersama kami di Atambua sore ini, karena setelah nanti Indonesia Sehat, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan kami sampaikan warta berita NTT untuk edisi hari ini, live langsung dari RRI NTT.

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa, asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Front 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek
2: dan RRI Atambua untuk edisi sore ini. Tetap bersama kami Front 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masuk Tato bicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Tapi dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya.

0: memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Rovinus Bula.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten ND berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di sela kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculatan Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten ND. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
2: Saya Dian Agung dan teman saya yang belakang itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan takutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di Ende, kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang
1: di wilayah Puskesmas Dona. Kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten ND mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Wabup, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi yang baik. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
4: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
3: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus hadir melindungi serta mengusut tuntas para pelaku di kejadian tersebut. Berikut laporan Vince Zakarias.
5: Kabupaten Rotendao, Alfred Zakarias turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya William Buick, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Diaspora Rotendao, Alfred Zakarias kepada RRI Selasa 15 September 2026 di Kupang. Menurut Alfred, masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus segera hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja khususnya sebagai ASN di wilayah Papua sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
6: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua yang bekerja di Papua yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi.
5: Lebih jauh Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan merupakan suatu tugas dari negara dalam hal ini aparat keamanan baik TNI maupun Polri mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan tersebut melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Untuk diketahui tiga orang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yakni Aprida Rapi asal Provinsi Sulawesi dan dua orang korban lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur William Boyk dan Alfonsius Meha. Kejadian penembakan tersebut terjadi pada 9 September 2006 lalu di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Negara dan pemerintah diminta untuk hadir mengusut tuntas kasus tersebut dan para pelaku segera ditangkap di proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
0: Meninggalnya William Buick di tangan KKB saat bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan masih menyisakan duka mendalam di Rotendao. Keluarga dan DPRD Rotendao meminta pemerintah menjamin keselamatan warga Rote yang masih bertugas di Papua serta berharap hak-hak Willy sebagai ASN diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut laporan khusus reporter Raja Ewaldus.
7: Keluarga Pandiang William Buick ketika ditemui RRI Selasa 15 September 2026 berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keselamatan warga NTT yang masih bertugas di Papua. Ayah Willy Daniel Buick mengaku terpukul setelah kehilangan putrinya yang bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan. Daniel mengatakan keluarga sebelumnya bangga ketika Willy dinyatakan lolos seleksi CPNS dan bertugas di Papua. Ia berharap pemerintah memperhatikan warga Rotendao yang masih bertugas di Papua dan berada dalam situasi keamanan yang dikhawatirkan. Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan warga Rotendao yang masih bertugas di wilayah tersebut.
8: Saya sebagai orang tua merasa sedih. Jadi saya harap supaya pemerintah dalam negara Bapak Prabowo turun datang di bawahan semua pemerintah tolong perhatikan supaya berapa-berapa di sana lewat pekerjaan mereka tolong dikembalikan dulu.
7: Paman mendiang William Buick, David Baba, juga berharap hak-hak Willy sebagai pegawai negara diproses sesuai ketentuan yang berlaku. David menyebut masih ada sekitar 4 warga Rotendao yang berada di Papua dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah memastikan keselamatan mereka serta mencegah terjadinya kejadian serupa.
9: Harapan kami agar anak ini kan sebagai pegawai negeri, tentu ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak-haknya. Maka harapan kami sebagai orang tua, sebagai om kandung dan seluruh keluarga, kami berharap kiranya hak-haknya itu diperhatikan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Di dalam peristiwa ini ada saudara-saudara yang lain, dia punya kakak kandung sebagai guru, tentu dengan adanya ancaman dan pembunuhan terhadap adik kandungnya dia, maka terganggu dia punya tugasnya. Ya, oleh karena itu harapan kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, ada sekitar 4 orang, itu diperhatikan agar kalau bisa mereka dikembalikan kembali ke daerah Rotendao, karena memang hidup mereka sudah terancam.
7: Sementara itu, anggota DPRD Rotendau Yunus Pani menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya William Buik. Yunus menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rotendau dan masyarakat Papua. Yunus meminta pemerintah pusat bersama aparat keamanan memberikan jaminan keselamatan bagi ASN yang bertugas di wilayah konflik. Menurutnya, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi tanggung jawab negara. DPRD Rotendau juga membuka kemungkinan mendorong pemulangan ASN asal Rote jika pemerintah tidak dapat menjamin keamanan mereka. Yunus mengatakan DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas langkah selanjutnya. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan sikap bersama demi melindungi warga Rotendau yang bertugas di Papua.
10: Kalau bisa adanya diskresi yang dikeluarkan, kita meminta agar demi kenyamanan ASN kita yang bekerja di Papua, itu bisa dikembalikan ke Rote. Kalau keamanan mereka kemudian tidak bisa dijamin oleh negara. Karena mestinya mereka ditempatkan di sana oleh negara, maka negara harus menjamin keselamatan mereka dan kenyamanan mereka bekerja. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja di sana itu untuk melayani masyarakat di sana, bukan untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri di sana, tapi mereka adalah sebagai abdi negara yang kemudian melayani masyarakat di sana, melambangkan hadirnya bangsa, hadirnya negara ini di Papua, sehingga keselamatan mereka itu nomor satu.
7: Keluarga mendiang William Buik dan anggota DPRD Rotendau Yunus Pani juga menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan mendiang William Buik dan dua rekannya meregang nyawa di tangan KKB saat menjalankan tugas pembagian bibit ternak di pedalaman Papua Pegunungan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Iwaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak dan remaja yang terdampak gempa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendau mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Atambua, di Atambua sore ini kami update informasi untuk Anda, di mana pendengar Uskup Atambua Monsenyur Romanikus Saku PR menyoroti kebiasaan buruk warga tani yang saat ini aktivitas bercocok tanam di lahan garapan lebih diarahkan menggunakan bahan kimiawi ketimbang secara alami. Ia mengatakan saat ini perilaku masyarakat tani bermental instan untuk memperoleh hasil panen tidak lagi melalui sebuah proses secara alami dengan turut mempertimbangkan keberadaan ekosistem di alam, namun dilakukan dengan cara gampang. Penggunaan bahan

dan kimia secara berlebihan di lahan tanam turut berdampak negatif hasil panen awal. Hasil panen awalnya mudah diperoleh, namun seiring waktu kian menurun produksi panen petani dan tanpa disadari merusak alam. Untuk itu, segenap umat Keuskupan Atambua diingatkan oleh uskup untuk tidak secara sembarangan melakukan aktivitas bertani sampai merusak alam. Ia juga menyampaikan hadirnya berbagai produk berbahan kimiawi mempermudah kerja petani, padahal di sisi lain turut berdampak rusaknya ekosistem di alam berpengaruh terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Dan untuk itu Uskup Atambua mengajak seluruh umat gereja untuk menyadari bahwa tindakan pengrusakan alam akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem makhluk hidup ke depan. Pendengar, itu dia Uskup Atambua ingatkan bercocok tanam hindari pengrusakan alam dengan bahan kimia. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa baca selengkapnya di laman www.rri.go.id.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I. RIPR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Kopi Nangkau dengan Bismillah, suara antara Rosa dan juga Ungu mengantarkan kita pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tambua dan sekitarnya.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Tambua dan sekitarnya.

0: Tu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, Radio Atambua di mana saja Anda berada, mohon maaf ya, tadi siaran kami terhenti kurang lebih 10 menit ya, karena mengalami pemadaman listrik oleh PLN. Namun kami kembali mengudara menemani Anda semuanya, dan kami sampaikan sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan sampaikan untuk Anda warta berita daerah Belu, produksi Radio Republik Indonesia Atambua.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radar Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ketua DPRD Belu mendukung proses penegakan hukum yang sementara dilaksanakan Kejaksaan Negeri Belu terkait dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga anggota DPRD Belu periode 2019-2024. Pemerintah Kabupaten Belu kerjasama Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas. Berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Ketua DPRD Belu mendukung proses penegakan hukum yang sementara dilaksanakan Kejaksaan Negeri Belu terkait dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga anggota DPRD Belu periode 2019-2024. Egi Arwojo melaporkan.
1: Ketua DPRD Belu Theodorus Manahyu Juang merespon langkah penyidik Kejaksaan Negeri Belu yang melakukan penggeledahan di kantor DPRD Belu. Theodorus menegaskan pihaknya menghormati tugas dan wewenang aparat penegak hukum APH dalam menjalankan proses penyidikan terkait dugaan perkara tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024, khususnya tahun anggaran 2021-2023. Menurut Febi Juang, secara kelembagaan, tentu mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan keterbukaan dalam memberikan dukungan terhadap penyidik. Di akhir penyampaian, Theodorus Manahyu Juang mengajak masyarakat Belu untuk mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
0: Pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas.
2: Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Belu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas di tingkat puskesmas. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan penguatan kapasitas layanan kesehatan yang inklusif. Kegiatan tersebut diikuti petugas kesehatan dari 17 puskesmas se-Kabupaten Belu serta perwakilan Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Dr. Betseba Elena Korputi mengatakan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sehingga harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ia menjelaskan layanan kesehatan inklusif tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, kesetaraan akses, penghormatan terhadap martabat pasien, komunikasi yang baik serta pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting. Menurutnya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan. Hambatan tersebut dipengaruhi faktor geografis, sosial, ekonomi, budaya, keterbatasan fisik maupun komunikasi. Karenanya kegiatan monitoring dan penguatan kapasitas menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepekaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang ramah, aman, bermutu, adil, dan inklusif. Dr. Ellen Korputi berharap materi yang diperoleh para peserta tidak hanya berhenti pada pemahaman teori tetapi diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Sementara perwakilan Yakum, Irene Kristi mengatakan kegiatan monitoring di Kabupaten Belu merupakan tindak lanjut dari pelatihan layanan kesehatan inklusif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dikatakan rangkaian penguatan dilakukan secara bertahap mulai dari kader posyandu hingga tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Yakum juga mendorong adanya standar dan regulasi yang mendukung penerapan pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Uskup Atambua Monsenyur Dominikus Saku PR mengingatkan warga tani bercocok tanam hindari kebiasaan instan menggunakan bahan kimiawi berlebihan akan merusak alam.
3: Uskup Atambua Monsenyur Dominikus Saku PR menyoroti kebiasaan buruk warga tani saat ini aktivitas bercocok tanam di lahan garapan lebih diarahkan menggunakan bahan kimiawi ketimbang secara alami. Ia mengatakan saat ini perilaku masyarakat tani bermental instan untuk memperoleh hasil panen tidak lagi melalui sebuah proses secara alami dengan turut mempertimbangkan keberadaan ekosistem di alam, namun dilakukan dengan cara gampang menggunakan bahan kimiawi secara berlebihan padahal berdampak negatif turut merusak alam. Untuk itu ia mengingatkan segenap umat keuskupan Atambua untuk tidak sampai merusak alam. Hadirnya berbagai produk berbahan kimiawi mempermudah kerja petani, padahal di sisi lain turut berdampak negatif terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Semisal aktivitas di lahan garapan saat ini oleh petani untuk menyiangi gulma rerumputan ilalang tidak lagi melalui proses bajak lahan. Kebanyakan petani mulai beralih pemakaian obatan berbahan kimiawi. Kerja mudah dan bisa memperoleh hasil panen, tetapi tidak mempertimbangkan dampak ikutan lingkungan alam semakin kritis, membahayakan seluruh makhluk hidup.
4: Seruan saya yang pertama sejak saya jadi uskup, kita mulai tahun 2008, sudah berseru. Sejak saat itu, sekarang sudah 2026, seruannya sudah kurang lebih 16 tahun yang lalu. Mari kita ikuti itu, jangan pernah merusak alam. Banyak sekali petani yang melalui apa yang dinamakan mentalitas instan membersihkan rumput dengan rundup atau yang kita namakan rantap. Rantap itu berarti menyemprot rumput-rumputan, dan kita mempunyai percontohan di tahun ini. Pada tahun ketiga hasil panen kita akan sangat merosot. Pada tahun keempat tidak ada lagi panen. Pada tahun kelima sama sekali kita gagal, dan seterusnya kita membutuhkan sekitar 50-an tahun untuk pemulihan.
3: Salah satu kebun percontohan pertanaman jagung dikelola Prof. Kisanta Teresa Keva Menanu Keuskupan Atambua di lokasi Bitauni, Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, dikarenakan penggunaan bahan kimiawi hasil panen tahun ketiga mulai merosot. Dirinya pun mengajak seluruh umat gereja untuk menyadari bahwa tindakan pengrusakan alam akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem makhluk hidup ke depan.
0: Pasar PLBN Mota Ain, penggerak ekonomi warga UMKM dan permudah akses pelayanan.
5: Keberadaan Pasar Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Mota Ain dinilai sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Pasar yang berada di kawasan perbatasan Desa Silawan, Kecamatan Tasbita Timur, Kabupaten Belu tidak hanya menjadi tempat aktivitas perdagangan, tapi juga dinilai sebagai pendekatan pelayanan yang membuka ruang pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu penjual Marta mengatakan dengan adanya pasar PLBN yang rutin di hari Selasa, ia dapat menjajakan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga tidak bergantung sepenuhnya di pusat-pusat perdagangan seperti KEA Atambua. Marta menambahkan keberadaan pasar dipandang sebagai ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah karena dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Mengenai fasilitas, Marta mengakui bahwa pengelolaan pasar PLBN telah memperhatikan kebutuhan para pedagang dan berharap terus berkelanjutan untuk terus memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas yang memadai, kebersihan pasar, kenyamanan pengunjung, serta penataan tempat usaha dinilai penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang aman dan menarik. Sementara itu, salah satu pembeli Yulita, warga Desa Silawan, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran pasar rutin di hari Selasa. Menurutnya, kehadiran pasar ini akan membuatnya lebih hemat biaya dan efisiensi waktu dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga. Yulita berharap keberadaan pasar ini terus dikembangkan dan terus diperkuat kolaborasi antara pihak pengelola PLBN, pemerintah daerah, dan instansi berkaitan lainnya karena membantu pembeli dan juga penjual menjadi ruang tumbuh ekonomi perbatasan, memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal, serta mendukung terwujudnya kawasan perbatasan yang semakin maju dan sejahtera. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program literasi dan pemanfaatan fasilitas bacaan yang disediakan pemerintah.
6: Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Alor Ridwan Iho menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung program literasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Tanpa kehadiran aktif masyarakat, berbagai bantuan seperti buku bacaan dan fasilitas perpustakaan akan menjadi sia-sia.
7: Peran serta masyarakat sangat penting. Kalau pemerintah pusat sampai ke desa sudah menyediakan sumber-sumber bacaan, buku-buku bacaan, kemudian masyarakat tidak hadir, itu program sesungguhnya hanya cuma sebuah isapan jempol. Ya, karena memang peran serta masyarakat semua. Saya pikir media-media juga menjadi bagian terpenting. Maka kolaboratif untuk bagaimana minat baca masyarakat untuk menekan buta aksara dan sebagainya itu sesungguhnya menjadi kerja bersama dan menjadi program besar kita bersama untuk kita mengejar ketertinggalan.
6: Lebih lanjut, yang memperkenalkan aplikasi IPUSNAS, program milik Perpustakaan Nasional yang memungkinkan masyarakat meminjam dan membaca buku secara daring hanya dengan mendaftar menggunakan NIK dan nomor ponsel.
7: Digitalisasi, ini ada sebuah program pemerintah juga namanya literasi digital. Perpustakaan Nasional punya program untuk bagaimana semua peserta didik ataupun masyarakat bisa membaca. Maka lahirlah sebuah aplikasi yang namanya IPUSNAS. Silakan membuka IPUSNAS, download saja di Play Store. Sekali dibuka IPUSNAS, ada banyak ini aplikasinya. Tapi punya Perpustakaan Nasional itu ada IPUSNAS. Silakan dibuka. Kemudian download, kemudian ini aplikasinya masuk, bisa membaca di situ. Meminjam buku pun juga bisa lewat aplikasi IPUSNAS.
6: Ia berharap literasi digital bisa menjangkau hingga dapur-dapur keluarga dan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
0: Pendidikan di Desa Lipang, Alor Timur Laut masih terbatas, pemerintah didorong merealisasikan pembangunan SMP untuk mendukung generasi muda.
6: Desa Lipang yang terletak di Kecamatan Alor Timur Laut merupakan wilayah pegunungan dengan keterbatasan sarana pendidikan. Sekretaris Desa Lipang Soleiman Kalebo menyebutkan saat ini hanya terdapat satu SMA dan dua SD di desa tersebut. Ia menjelaskan keberadaan sekolah memang membantu, namun masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan generasi muda di pelosok.
8: Desa Lipang itu terletak di Kecamatan Alor Timur Laut, desa yang berada di pegunungan. Untuk masalah pendidikan di Desa Lipang, untuk sementara di Desa Lipang ada satu SMA dengan dua SD. SMP-nya ada di Desa Pido. Khusus untuk SMA sampai hari ini di sisi pembangunan belum memadai.
6: Menurutnya, perhatian dari pemerintah sangat dibutuhkan. Ia juga menyebut rencana pembangunan SMP di Desa Lipang sudah ada, namun belum terrealisasi karena berbagai kendala.
8: Yang saya inginkan di sisi pembangunan khusus SMA, semoga ada perhatian khusus dari pemerintah agar pendidikan di pelosok atau di desa itu berkembang lebih baik lagi, karena mengingat anak bangsa yang ada di desa-desa. Sementara kami ada perencanaan menunjukkan SMP di Desa Lipang, tapi karena mengingat jadi dari SD yang ada di Desa Lipang setelah selesai SD ke SMP yang ada.
6: Ia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah pegunungan seperti Desa Lipang.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respons yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Dilansir dari Xinhua, Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fuji Ratu Atotia Lalabalafu mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis atau prapaparan atau free exposure profilaksis. Selain itu, Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Dalam penerapan program tersebut, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis serta memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Pemerintah telah membentuk Komite Kabinet beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaan program. Komite tersebut bertugas membantu menyelesaikan persoalan administratif dan regulasi yang sebelumnya menyebabkan penerapan program jarum dan alat suntik tertunda. Lala Balafu mengatakan Fiji sebenarnya telah memiliki persediaan jarum dan alat suntik yang cukup. Persediaan tersebut saat ini disimpan di sebuah gudang ibu kota Suva. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Belu mendukung proses penegakan hukum yang sementara dilaksanakan Kejaksaan Negeri Belu. Pemerintah Kabupaten Belu kerjasama Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan ramah disabilitas. Saya Erda Pahit mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar Pro 1 di Atambua malam ini, kami akan sampaikan juga informasi untuk Anda. Pendengar RRI, informasi kami kutip dari situs www.go.id. Keberadaan pasar pos lintas batas negara Pelmen Mota Ain dinilai sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Pasar yang berada di kawasan perbatasan Desa Silawan, Kecamatan Tasik Kota Timur, Kabupaten Belu ini tidak hanya menjadi tempat aktivitas perdagangan, tetapi juga dinilai sebagai pendekatan pelayanan yang membuka ruang pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu penjual Marta mengatakan, dengan adanya pasar PLBN yang rutin di hari Selasa, ia dapat menjajakan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga tidak bergantung sepenuhnya di pusat-pusat perdagangan seperti ke Atambua. Marta menyampaikan keberadaan pasar dipandang sebagai ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM karena dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperluas jaringan pemasaran produk lokal. Ia berharap keberadaan pasar ini terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pengelola PLBN, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, karena membantu pembeli juga keberadaannya mampu menjadi ruang tumbuh ekonomi perbatasan, memperkuat pemberdayaan masyarakat lokal, serta mendukung terwujudnya kawasan perbatasan yang semakin maju dan sejahtera. Pendengar, kedua informasi kami sampaikan terkait pasar PLBN Mota Ain, penggerak ekonomi warga UMKM dan pemuda, permudah akses pelayanan.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: Ratu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, informasi selanjutnya pendengar SDN Mota Benar Desa Silawan Kecamatan Tasikota Timur Kabupaten Belu hingga kini belum menerima program makan bergizi gratis. Kepala Sekolah Augusto Manuel menyebut pembelajaran berjalan baik, namun pemenuhan gizi siswa masih membutuhkan perhatian pemerintah secara serius. Katanya sebanyak 76 siswa tercatat dalam data Dapodik Sekolah, diharapkan memperoleh manfaat program tersebut secara merata nantinya. Augusto mengatakan sekolah sangat membutuhkan dukungan pemerintah agar anak-anak pelosok mendapatkan pelayanan gizi setara dengan siswa sekolah perkotaan. Menurutnya program MBG penting untuk mendukung kesehatan sekaligus menunjang konsentrasi dan kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran setiap hari. Pihak sekolah pun telah menyampaikan kebutuhan tersebut melalui Dinas Pendidikan, tetapi hingga kini belum memperoleh respon balik resmi pemerintah. Ia mengaku belum mengetahui perkembangan pengajuan karena belum ada kunjungan maupun informasi lanjutan dari pihak terkait. Ia berharap program tersebut segera hadir sehingga peserta didik SDN Muta Benar memperoleh makanan bergizi untuk mendukung kesehatan mereka. Ya, jadi pendengar SDN Mota Benar belum terima program MBG. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa baca selengkapnya di situs www.go.id. Pendengar Pro 1, informasi ini merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Saya Arda Faik yang bertugas menemani Anda semuanya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu, dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi, karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6, kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi, dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri, dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, Pro 1 RRI Ottambua telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden dikarenakan belum berpengalaman. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Tirto ID setelah dilakukan penelusuran pencairan gambar terbalik atau reverse image menggunakan mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel. Megawati melontarkan pernyataan bahwa Dedi Mulyadi belum siap menjadi presiden karena kalah pengalaman dari Puan Maharani. Selain itu, mengutip pemberitaan dari kompas.com, politisi PDIP Said Abdullah juga membantah narasi dalam unggahan itu. Dia memastikan Megawati tidak pernah membuat pernyataan tersebut.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atembo. Kembali bersama saya Venti Mau dan juga tim Atembo malam ini untuk edisi siaran di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Sesaat lagi kami hadirkan drama radio dengan topiknya Cari Giver, produksi dari RRI Jember.
2: Sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
3: Ayo Bu, bangun pelan-pelan ya.
4: Jam berapa ini, Nak?
3: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
4: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
3: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
4: Ada-ada aja kamu, Rin.
3: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
4: Setiap hari bubur lagi.
3: Kemarin kan udah aku kasih sop.
4: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
3: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
4: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
2: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
3: Ada telepon.
4: Siapa?
3: Enggak kok, Bu, bukan siapa-siapa.
4: Kerjaan lagi.
3: Iya.
4: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
3: Iya sih, yang kemarin.
4: Lalu lanjutannya gimana?
3: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
4: Wah, bagus dong, Rin.
3: Tapi aku enggak daftar ulang, Bu.
4: Noh. Kenapa? Kenapa kamu sampai enggak daftar ulang itu?
3: Karena harus keluar kota.
4: Oh. Jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
3: Iya. Bu,
4: enggak apa-apa.
2: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
5: Bu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Dani datang.
5: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
4: Bisa aja, baru aja dateng, kamu ini udah bohong loh, Dan.
5: Rin, aku bawa buah nih.
3: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
5: Rin, gue lihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
3: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
5: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
4: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
5: Turunan siapa coba?
4: Memang turunan ya, turunan ibu.
2: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
5: Rin, tadi ibu cerita, kamu nolak kerja lagi.
3: Iya.
5: Kenapa nggak bilang?
3: Memangnya, kenapa?
5: Itu kesempatan yang bagus loh.
3: Terus, ibu, siapa yang mengurus?
5: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
3: Kita?
5: Maksudnya?
3: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
5: Rina.
3: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
5: Rina, aku tahu.
3: Enggak, Gak semua kamu tahu. Kamu gak tahu.
4: Sudah.
2: Maaf, Bu. Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
3: Aku capek. Wapek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
5: Boleh duduk?
3: Dari tadi juga udah duduk.
5: Masih marah?
3: Enggak.
5: Bohong.
3: Cuman kecewa aja.
5: Oke, aku minta maaf.
3: Enggak butuh maaf.
5: Lalu?
3: Butuhnya bantuan.
5: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
3: Ya, aku memang kuat.
5: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
3: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
5: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
3: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
5: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
4: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
3: Bu, kok bangun?
4: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
3: Bukan bu, jadi gini.
4: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
5: Hah? Apa?
3: Apa? Apa, Bu?
4: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
3: Jangan bilang begitu, Bu.
4: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
5: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
3: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
4: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
3: Iya, Bu. Benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur. Tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
5: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
3: Hah?
5: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
4: Serius, Nak? Memang bisa?
5: Serius.
3: Tapi pekerjaanmu?
5: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
5: Bu, obatnya.
4: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
5: Gimana jalan-jalannya?
3: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak

Ya pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, selamat malam. Dan pendengar, sesaat lagi obrolan komunitas di edisi malam hari ini. Kami hadirkan sebuah topik tentang menyalakan sportivitas pelajar Liga Pelajar Indonesia LPI Kabupaten TTU 2026 sebagai kado HUT ke-104 Kota Kepam Nanu dan Hari Olahraga Nasional Hornas ke-43. Dan kita akan wawancarai bersama Pak Uri Pale, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kabupaten Timur Tengah Utara.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Otombo, untuk Anda di edisi malam hari ini obrolan komunitas, kami hadirkan sebuah topik menarik untuk kita bahas tentang menyalakan sportivitas pelajar Liga Pelajar Indonesia LPI Kabupaten TTU 2026 sebagai kado HUT ke-104 Kota Kepang Nanu dan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43. Dan sudah bersama kita, sudah tersambung, yaitu Pak Uri Pale, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten TTU. Untuk itu kita langsung sapa. Halo, selamat malam Pak Uri.
1: Ya, selamat malam Bung.
0: Oke nih, mohon maaf ini mengganggu waktunya lagi Pak Uri.
1: Tidak apa-apa Bung.
0: Oke, ini pasti sehat Pak Uri. Dan Pak Uri, penyelenggaraan LPI di Kabupaten Kepang Nanu TTU ini sudah seperti apa gambarannya?
1: Jadi baik, terima kasih. Yang pertama saya secara pribadi ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 3 yang kembali mengundang kami untuk sedikit berbagi lewat acara ini. Dan terkait dengan penyelenggaraan LPI hari ini hari ke-8 dan sampai dengan saat ini masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang panitia harapkan, Bung.
0: Oke, baik. Pak Uri, itu yang kita harapkan. Semoga penyelenggaraan tahun 2026 ini sebagai suatu momen yang baik, suatu momen yang indah. Apalagi kita angkat topik bahwa sebagai kado hari ulang tahun ke-104 Kota Kepang Nanu dan HORNAS ke-43. Sehingga bagaimana Pak Uri artinya menyalakan sportivitas pelajar pada pegelaran LPI TTU 2026 kali ini, dan bagaimana bisa diceritakan mungkin makna mendalam dari turnamen tahun ini, terutama kaitannya dengan momentum daerah dan nasional? Oke pendengar, mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan, kita coba lagi untuk menghubungi Pak Uri. Oke, untuk pendengar mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan. Halo Pak Uri. Oke Pak Uri, ini mohon maaf Pak Uri, ada sedikit terputus, ini ada gangguan jaringannya. Ini jaringannya juga ada sedikit mengalami gangguan. Ini mohon maaf. Dan Pak Uri, apa makna yang paling mendasar untuk tema menyalakan sportivitas pelajar? Dan mungkin bisa diceritakan makna mendalam dari turnamen tahun ini, terutama kaitannya dengan momentum daerah dan nasional.

0: persaudaraan, sekaligus pertandingan ini adalah momen di mana anak-anak Salomon of Gulopolis datang untuk mencari sebuah persahabatan sejati dari negara NB ini, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Kefemnari yang ke-104.
1: Oke, baik, Pak Ori, artinya ini kita berbicara pasti tanggung jawab yang sangat besar. Untuk itu menghubungkan LPI dengan HUT Kota Kefemnanu dan Hornas tahun ini tentu membawa tanggung jawab moral yang begitu amat besar. Apa yang harus dijalankan tentunya melalui target utama Dispora TTU melalui ajang ini. Sehingga bagaimana kaitannya seperti ini, tanggung jawab moral yang begitu besar dan juga pasti harus memenuhi target utama.
0: Kegiatan NPI ini sebaik mungkin dan menghindari kegiatan ini dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya selalu mengevaluasi penyelenggara pertandingan atau perangkat pertandingan, baik itu wasit maupun panitia penyelenggara, sehingga penyelenggaraan NPI ini kemudian menjadi contoh atau menjadi barometer penyelenggaraan sepak bola, dan mana di dalamnya itu dijunjung tinggi betul sportivitas. Dan semenjak pembukaan hingga hari ke-8 ini, perjalanan Liga Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan tahun 2006 ini berjalan baik dan normal, dan semua yang kita sepakati di dalam technical meeting itu kemudian dijalankan baik oleh panitia maupun peserta turnamen.
1: Oke, baik, Pak Ori. Dan Pak Ori, untuk menyambut atau menyongsong HUT Kota Kefemnanu yang ke-104 ini, Kota Kefemnanu. Oke, ini ada kegiatan-kegiatan apa saja ataupun perencanaan seperti apa biar lebih menarik, lebih meriah lagi? Artinya ini suatu perencanaan dan tentunya momentum untuk memperingati hari lahir, hari ulang tahun ke-104 Kota Kefemnanu ini harus semeriah mungkin. Oke, Pak Ori, dan bagaimana berbicara suatu kegiatan pasti butuh suatu dukungan, kolaborasi lah. Sehingga bagaimana Bapak melihat animo dan dukungan dari pihak sekolah serta masyarakat sejauh ini, dan juga dukungan-dukungan dari pihak lainnya, mungkin dari lembaga-lembaga lain, swasta atau pemerintah, itu seperti apa, Pak Ori?
0: Jadi baik, sejauh penyelenggaraan LPI hingga hari ke-8 ini, kami di Spora, khususnya panitia penyelenggara, sangat mendapat support antusias dari khususnya dari sekolah peserta. Mereka menginginkan kegiatan ini untuk terus diselenggarakan, dan juga itu terlihat bahwa dari penyelenggaraan NPI tahun ini bertambah jumlah pesertanya, yang semula tahun kemarin itu 16, tahun ini bertambah jadi 18. Kemarin itu karena ada penambahan peserta sampai 18 tim, makanya kita penutupan itu mungkin sampai dengan tanggal 26 di jadwal yang kita ini. Dan sejauh ini dari pemerintah dan juga pihak BUMN khususnya Bank NTT, kita mendapat sponsor yang selalu kita mendapat sponsor setiap tahun, dan juga dari PT Wings dan juga dari Pegadaian kita dapat support, dan juga dari pihak keamanan sendiri seperti Polres dan juga Satuan Polisi Pamoraja yang terus memberikan dukungan terkait dengan penyelenggaraan LPI tahun 2026. Dan pemerintah sendiri melalui Bapak Bupati Timur Tengah Utara saat membuka kegiatan ini kemarin tanggal 9, beliau mensupport sekali kegiatan ini, dan kegiatan ini menjadi agenda tetap. Beliau mendorong lewat Dispora untuk kemudian dianggarkan terus anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan LPI, karena sangat positif bagi perkembangan sekolah di TTU, khususnya anak-anak pemuda atau kaum remaja yang masih di bangku SMA, sehingga menghindarkan mereka dari hal-hal negatif. Dan juga ajang ini menjadi ajang pertemuan anak-anak di Salomon Kulon Nobis bertepatan dengan

0: 6 ini.
1: Jadi selain perebutan trofi yang disediakan hadiahnya oleh Dispora, kita juga ingin sosialisasikan terkait dengan sportivitas penyelenggaraan LPI ini adalah terkhusus untuk anak-anak dan juga para pelatih atau ofisial yang datangnya dari sekolah atau para guru. Kemudian mengikuti ini dan menjunjung tinggi sportivitas, dan kemudian sportivitas ini dibawa ke setiap lini kehidupan. Itu yang paling penting dari penyelenggaraan LPI.
0: Oke, Pak Uri, dan mungkin kita pernah beberapa hari lalu kita pernah bincang juga, sehingga ini mungkin secara umum saja, sepak bola kan seringkali memicu suatu tensi yang sangat tinggi, baik antara pemain yang ada di lapangan maupun antar pelajar pendukung yang ada di tribun, namanya masyarakat lah. Bagaimana strategi Dispora untuk memastikan persaudaraan di Kota Sari bisa tetap terjaga? Oke, Pak Uri, tadi juga dikatakan ini menarik, katanya harus finish di tanggal 22 dari panitia, artinya suatu kegiatan tetapi diperpanjang sampai tanggal 26. Berarti ini ada dukungan dan juga ada aktifnya masyarakat untuk lebih mengikuti. Bagaimana untuk perbedaan di tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun sekarang ini di 2026 ini, artinya ada peningkatan.
1: Jadi baik, terkait dengan penyelenggaraan tahun 2026, khususnya tahun ini karena bertempatan yang HUT Kota Kepulauan yang 104 dan terpusatnya kegiatan di alun-alun kota, di alun-alun kantor bupati, antusiasme penonton lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya karena bertempatan dengan kota ulang tahun Kota Kepulauan. Jadi setiap sore itu banyak penonton yang kemudian datang untuk mencari hiburan, khususnya minat sepak bola di Kabupaten Kota Kepulauan itu banyak karena ada juga berbagai pertandingan yang nanti diselenggarakan di alun-alun kantor bupati, dan antusiasme masyarakat sejauh ini lebih dari tahun-tahun penyelenggaraan 2 tahun yang lalu kalau saya melihat dari kacamata saya.
0: Oke, Pak Uri, artinya antisipasi sudah dilaksanakan. Tetapi ini kita tarik hal yang menarik, bahwa pasti namanya masyarakat itu kalau dia merasa aman, keamanannya terjamin, kegiatan yang bermanfaat seperti mungkin ada dampak ekonomi, kegiatan UMKM dan sebagainya, pasti ini akan lebih banyak lagi. Oke, ini hal yang sangat menarik, apalagi di beberapa momen untuk hari ulang tahun Kota Kepulauan Menanu dan Hornas 2026 ini. Oke, Pak Uri, mungkin ada kesibukan lainnya di malam ini, mungkin kita akan akhiri, kita closing. Apa harapan terbesar di Dispora TTU setelah turnamen LPU TTU 2000

0: 2026 ini selesai dilaksanakan, dan juga mungkin akan menyambut lagi hari ulang tahun Kotak FM Nano tercinta dan Haornas 2023 ini. Mungkin harapan bukan saja di pelajar, mahasiswa dan sebagainya, tapi untuk masyarakat dan lintas pemerintah dan sebagainya yang sudah mendukung. Itu seperti apa, Pak Ori?
1: Jadi baik, terkait harapan kami dari Dispora Penelitian Penyelenggara adalah melalui momen HUT Kota yang sangat sempat ini dan melalui event olahraga sepak bola ini, kita serahkan khususnya anak-anak pelajar SMA kita boleh merajut sebuah tali persaudaraan melalui sebuah pertandingan yang boleh menghasilkan kolaborasi yang baik sehingga ke depan bisa menghasilkan atlet-atlet muda sepak bola bagi PSK. Saya mau informasikan bahwa PSKN kemudian melalui Bupati kami saat ini diganti namanya adalah PSK, dan harapan terbesar adalah melalui penyelenggaraan ini kemudian lahir pemain-pemain yang bisa membuat PSK. Sudah terbukti bahwa ada beberapa pemain yang sekarang Desmond Kevin ditukang oleh mantan pelatih Persebelu kemarin di Ertari kali lalu, Coach Adnan. Ada beberapa pemain jempolan LB yang sementara terdeteksi dan kemudian terpilih untuk mengikuti TC Desmond Kevin dalam rangka mengikuti Ertari. Dan selain itu, harapan besar kami adalah masyarakat dan juga pelajar khususnya di Timur Tengah Utara boleh memperoleh hiburan dalam rangka memeriahkan atau menyambut ini. Harapan terbesar kami pihak penyelenggara dan sekolah tempat utara.
0: Oke, untuk pendengar, kompetisi sepak bola tingkat SMA SMK Sekabupaten TTU dibuka secara resmi pada Rabu 9 September 2026 kemarin di lapangan Waimanu Kota Kefam Nanu, dan turnamen tahun ini terasa sangat istimewa karena diselenggarakan sebagai kado perayaan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 sekaligus menyongsong hari ulang tahun HUT ke-104 Kota Kefam Nanu, tentunya dengan semangat api yang membara dan semangat penyelenggaranya menyalakan sportivitas pelajar kita. Tentunya harapan kita untuk masa depan mereka di bidang-bidang olahraga dan bidang-bidang lainnya. Oke, terima kasih Pak Ori Paleh, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten TTU, sudah bersedia lagi bersiap bersama Prosatu RRI Atambo untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ori, selamat malam, salam sukses, salam sehat selalu Pak Ori.
1: Selamat malam, salam sukses dan salam sehat juga, Bu.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: Bagaimanakah pembinaan anggota PSHT di Kabupaten Belu untuk menjadi atlet pencaksilat profesional? Berikut penjelasan Ketua PSHT Cabang Belu, Nixon Letae Magno da Silva, dan Sekretaris PSHT Cabang Belu, Teofilo da Costa.
1: Kami setiap minggu latihan bersama di GOR, sudah tentunya dengan seizin pemerintah setempat. Itu pertama. Yang kedua, kami diberi tanggung jawab untuk bagaimana membina adik-adik. Siapkan mental mereka secara lahir dan batin untuk menjadi seorang anggota warga PSHT. Yang ketiga, secara otomatis nanti pun kita akan mengarahkan mereka ke atlet. Dengan latihan gabungan bersama itu, sudah secara otomatis kami menjaring apabila ada bibit-bibit yang dirasa unggul, itu nanti akan kita sendirikan dan dilatih lagi.
0: Saya ke Abang Sekretaris, Bang Teo. Penjaringannya lewat pola seperti apa?
2: Tentu sebelumnya sudah ada tim. Sudah ada bentuk tim dari 2021. Kami ikut pelatihannya di Kupang, bahwa itu tim itu yang bisa mempersiapkan para atlet. Jadi di situ kami ada 10 peserta bawa naungan ketua cabang, dan kami akan adakan pelatihan-pelatihan persiapan bina mental daripada atlet-atlet. Menurut kami mereka itu bisa. Apabila ada event-event, kami bisa tampilkan.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atom Bos, selamat malam, selamat menikmati aktivitas Anda di malam hari ini. Dan juga pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita jelang kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa yang ada di Pasir Selatan juga.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara. Ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas layanan publik serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Hentikan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Karena ada juga bangsa yang ada di Pasifik Selatan juga perlu mengatasi kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikumpulkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan pengubah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas tersebut.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris atau keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui ekstra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Ya, kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Phaeton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payeten Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian terkecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Pustaka.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: ya kita punya ekspektasi tinggi lah, saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah, saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa apa, bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix, main mix itu seperti apa. Cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga sebentar sih, lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa menjampar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh

0: Penyu Hutan Air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atomo, selamat malam, selamat beraktivitas, dan pendengar sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Hindu di edisi malam hari ini, hadir sebuah topik tentang karma marga yang akan dipandu dibawakan oleh Ibu I. Ketut Sukaryati, SPD Penyuluh Agama Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Belu, serta lagu-lagu akan kami hadirkan, lagu-lagu Hindu.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tan Astu Yanama Swaha. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Karma Marga. Umat Sedharma yang berbahagia, ajaran Hindu menawarkan sebuah perspektif yang mendalam, yaitu tentang cara memandang pekerjaan dan juga rezeki melalui konsep karma yoga, yakni jalan spiritual yang ditempuh melalui tindakan nyata, yaitu kerja yang tulus dan juga pengabdian tanpa keterikatan pada hasil dengan memahami karma yoga. Jadi pekerjaan itu tidak lagi sekedar menjadi sarana mencari nafkah, tetapi juga menjadi bentuk persembahan suci kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, karma yoga merupakan salah satu catur marga yoga, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa melalui kerja dan tindakan yang dilandasi dharma. Jadi bagi umat Hindu yang menjalani kehidupan sebagai masa grahasta atau berumah tangga, bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab juga adalah merupakan bentuk pelaksanaan dari yoga yang sangat nyata. Setiap profesi, baik sebagai petani, guru, pedagang, pegawai, adapun maupun pelayan masyarakat, memiliki nilai-nilai spiritual apabila dijalankan dengan niat baik, itu pasti sudah sesuai dengan ajaran agama. Umat Sedharma yang berbahagia, seperti engkau hanya berhak di atas pekerjaanmu, tetapi janganlah jadikan hasil sebagai motif utama dalam bekerja, dan jangan pula memilih untuk tidak bekerja. Itulah sloka yang terdapat tidak mengajarkan manusia untuk mengabaikan hasil kerja, melainkan meningkatkan agar tidak terbelenggu oleh keterikatan terhadap hasil ketika seseorang terlalu mencemaskan keuntungan ataupun keberhasilan pikiran yang dipenuhi. Nah, akibatnya kualitas pekerjaan justru menurun, sebaliknya orang fokus akan memberikan usaha yang terbaik akan pekerjaan yang kita kerjakan. Tentu pekerjaan yang kita lakukan harus jujur dan penuh dengan dedikasi. Jadi karma yoga ini adalah mengajarkan bahwa pekerjaan adalah bentuk yadnya, yaitu persembahan kepada ide Sang Hyang Widi ketika seseorang memulai dari aktivitas dengan niat melayani dan bersyukur. Maka setiap pekerjaan memiliki ibadah. Seseorang, contoh seorang pedagang, akan menghindari kerugian. Pegawai akan bekerja dengan integritas. Guru akan mengajar dengan sepenuh hati. Dan setiap profesi dijalankan sebagai pengabdian, bukan semata-mata demi keuntungan pribadi. Nah, selain itu, ajaran karma yoga ini juga mengajarkan manusia menghargai proses. Contoh, seperti petani menanam benih, menyiram dan merawat tanaman tanpa dapat memangkas buahnya tumbuh seketika. Demikian pula, setiap usaha pasti membutuhkan kesabaran. Manusia berkewajiban beristikhar secara maksimal, bersyukur secara maksimal, sedangkan hasil akhir adalah merupakan bagian dari hukum karma pale yang berada dalam kehendak Tuhan. Jadi kita hanya bisa bekerja, yang menentukan hasil adalah Tuhan. Jadi ajaran ini juga menolak sikap pasif dan bermalas-malasan. Nah, di dalam Bagawan kita menegaskan bahwa manusia tidak boleh berdiam diri tanpa bekerja. Bekerja keraslah tanpa menjadi kewajiban, namun lakukanlah dengan hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, dan juga niat yang
Jadi inilah keseimbangan antara usaha yang setiap hari kita lakukan melalui karma yoga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, rezeki seringkali diibaratkan seperti kupu-kupu. Semakin dikejar dengan penuh ambisi dan kegelisahan, maka semakin sulit untuk diraih. Sebaliknya, apabila seseorang menanam bunga, misalnya berupa kejujuran, kerja berkualitas dan ketulusan, maka rezekinya akan datang sebagai buah dari usaha yang kita lakukan. Nilai-nilai tersebut adalah memiliki kesamaan dengan falsafah Jawa, sapi ing pamrih, rame ing gawe, yang artinya bekerja keras dengan penuh semangat tanpa didorong kepentingan pribadi. Sangatlah pengabdian, seperti inilah yang mampu memperkuat budaya gotong royong. Jadi apabila pelayanan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, di tengah berbagai tantangan bangsa yang sekarang ini, mulai dari dinamika ekonomi, perubahan sosial, hingga perkembangan teknologi, nilai-nilai karma yoga semakin relevan. Indonesia membutuhkan insan yang bekerja dengan integritas untuk menjunjung tinggi kejujuran, untuk menguatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika setiap individu melaksanakan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian, maka dia akan lahirlah masyarakat yang lebih tangguh, berkeadilan dan juga harmonis. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, karma yoga juga mengajarkan dan mengingatkan bahwa keberhasilan sejatinya hanya diukur dari dasar penghasilan, tetapi dari manfaat yang diberikan kepada sesama, rezeki yang diperoleh melalui kerja keras dan juga jujur, penuh tanggung jawab, akan dapat menghadirkan ketenangan secara lahir dan batin, serta menjadi berkah bagi keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, bekerja bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari perjalanan spiritual manusia. Jadi setiap tetes keringat yang dicurahkan dengan niat baik, kejujuran dan pengabdian merupakan persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan menjadikan pekerjaan sebagai jalan dharma. Jadi manusia hanya dapat menjemput rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi karma baik yang mengantarkan pada kebahagiaan lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan agama Hindu ini. Semoga semangat karma yoga senantiasa menginspirasi setiap langkah-langkah kita untuk bekerja dengan tulus, menjaga integritas, serta menjadikan setiap pekerjaan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Semoga renungan agama Hindu yang bertemakan karma marga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan Param Santi. Om Sriam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Kesamba Sampurnayam, Yenama Swal.

yang mendengar Pro 1 RRI Otomo, selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih. Dan mendengar sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa di malam hari ini kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional. Di mana akan hadir dengan musisi-musisi terkenal ternama Indonesia, yaitu narasumbernya Yana Julio dan Edi Suryono, host pada malam hari ini yaitu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta di Ruang Rindu Nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

berjumpa kian berpadu. Kami hadirkan

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Gak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile aplikasi di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam Dok.
1: Ini selamat datang Dok di Ruang Rindu Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya Dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita, kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan? Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dianti Sesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Sebentar,
0: kok enggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya Dokter ya.
2: Kan Oktober,
1: biasa,
2: sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di kota Jogja.
0: Oh iya, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya gitu. Jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian. Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya.
2: Dari situ dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7 itu bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya, nah, ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya, nah, terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah, dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal. Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan ya, dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti ya, di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh gini, kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Di hotel yang di Senen
0: nonton juga.
2: Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado. Selamat malam
1: Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya, salah. Pertanyaannya jenis lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama. Baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Anggel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong, ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam. Lama Bu, kali kita tak jumpa.
3: Buang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
3: Ida, Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
3: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong jauh. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya, kan kita ada RRI Net-nya.
3: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
3: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
3: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Okay. Ditunggu ya.
3: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang
1: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya ini salam
0: dulu. Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
3: Oh, Bu Ana. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio. terus itu belajar nyanyinya sudah kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Edi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: oke. Okay. Jadi ditunggu ya. Jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya salam.
0: Silakan, Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satunya adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi
0: ya,
2: artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya ya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang ya, yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya oh, kan. Jadi ya, saya karena saya
3: memang legend itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu ya, sih gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya, ya kan. Ya. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih ya, terjangkau
3: masih sih. Terjangkau
0: ya. Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus siap, kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Bang Ori. Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Bulio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh, silakan.
3: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki, yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
3: Bang Ori.
6: Iya, boleh salam?
0: Silakan, boleh, silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Yulio sih?
2: Nah,
3: di acara nanti.
2: Yana Yulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Yulio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
0: ya sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya Mbak ya.
3: Mirip.
2: Nah, jadi
3: nyanyinya anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini nih. Oh iya gini nah. Dia, kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa di Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50. Pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dong.
2: Kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
3: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
3: ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
2: Instagramnya. Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana. Kang, kumaha ada, Mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah, ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Atur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70.
1: Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Udah, maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu nge-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi eh menang gitu.
0: Oh,
2: nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang.
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Nggak ada yang dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong, jadi nggak pergi sih.
0: Oh iya.
2: kurang ambisi.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu kan ya, kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih

0: masih amatiran lah di kampus gitu. Pokoknya di sekitar kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
1: Oh ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
2: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Apa kabar dulu Ibu Icat?
2: Baik, alhamdulillah Ibu.
3: Masih ganteng.
1: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
2: Idi.
1: Kok kier, Mas? Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
2: Silakan
3: yuk. Mas Yudi, ikan tamunya siapa ya?
2: Kang Yana Julio
1: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
4: Berarti aku yang masnya ya. Yang gimana omnya?
3: Kesel kan? Orang Manado.
1: Oh iya.
3: Rasanya orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
3: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
3: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
3: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
3: Iya.
1: Siap.
2: Oke.
3: Sukses ke depan.
1: Amin.
3: Semua.
1: Terima kasih.
3: Mas Yudi, saya nanya ya Pak, mau salam dong.
2: Boleh, silakan.
3: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
3: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
3: Ada Om Ad, apa kabar?
1: Okay, baik.
3: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
4: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya
2: Mbak
4: ya.
2: Nah,
0: Dr. Edi suaranya bagus tau.
1: Iya ya.
4: Aduh.
1: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
2: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
2: Iya,
1: bulan Februari.
2: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Biar dijawab dulu.
2: Okay. Silakan dong.
4: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
2: Medis.
4: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan nah berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
1: Siap.
4: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta tapi menang. sudah cerita menang. Makanya tapi temenang Kang.
1: Temenang. Ya ya ya ya. Ya.
2: Menang maksudnya.
4: Untuk jadi juara.
1: Ya, oke.
0: Gitu. Bohong. Menang dia
1: ya. Oke. Okay. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
2: apakah
1: apa
2: jadi satu album,
1: dalam satu Kang? Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
2: Terpisah, Kang?
0: Waduh, berbeda pastinya. Mm-hmm. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Yeah. Oh.
0: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
1: Sibuah. Dua ya, oke.
0: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
1: 80-an
2: itu. 80-an kan.
1: Masa 79.
4: 89 kali
2: ya. 89 kan tepatnya.
4: Catatan Sibuah ya,
1: heeh. Catatan Sibuah 2 ya.
4: Iya.
0: Tahun itu kompilasi soundtrack
1: Iya.
0: Itu salah satunya Emosi Jiwa.
2: Mm-hmm.
0: Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikan Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Kehadiran?
0: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
2: Okay.
0: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli-Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan siapa, bagaimana? Ya.
2: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari
1: kecil
0: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam.
2: Piringan
0: ya.
2: Hitam.
0: Saya sebutnya pelat dulu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu pasti kan vinyl ya. Walaupun langsung saya rebut, saya pasang satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Aduh,
0: albumnya Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
1: Oke.
0: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
2: Oke.
0: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja.
1: Okay.
0: Nomor 2 Aisyah perempuan. Dia
4: sering diajak.
2: Sering diajak juga ya.
0: Iya, dia aktif di musikal.
1: Musikal
0: dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
2: Oke.
0: Musikal ya, musikal tuh musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Oh, siap.
0: Terus,
2: yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia mal. Enggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh
2: tiga-tiganya memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap kalau begitu
2: di seni.
1: Oke.
2: Menuruni
0: kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, Jember kita ajak ngobrol Ahmad. Ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, enggak dengar suara apa ya? Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Diana Mulyo dan Dr. Edi.
5: Memori lewat aku, kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Diana katanya.
5: Sehat. Nama Dokter Edi ya.
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke. Okay.
5: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
5: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
5: Iya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Okay. Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja?
1: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi. Sama Teteh Indah ya.
1: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
1: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak
4: Mas. Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
4: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu ya kan.
4: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
1: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
4: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu.
4: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Favorit saya banyak.
2: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Luar biasa masakannya Tania.
4: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah. Masakannya
1: rendang ya.
2: Istri tercinta itu dari berarti nomor satu. Iya, Kang.
1: Bukan Padang. Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya, Kang. Semua
1: banyak hits. Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
0: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: Cinta, siap.
4: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
2: soundtrack
4: pernah tuh
2: ya
4: yang
2: ya?
4: Iya, sama
2: iya.
4: The Cinnamon itu.
2: The Cinnamon. Iya.
0: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada
1: jangan
2: sebelah ya.
0: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
4: Apa sih, Kak?
0: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnamasari?
1: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya, nggak sih?
2: Aku juga bingung loh.
0: Pasnya honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
2: Aku kesel di sini. Pengen banget.
4: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Pergi haji tadinya.
4: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah apa ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najida. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah, nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Siap kalau
4: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya. Oke, ada Bang Leman dulu. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
6: Bang Edi.
2: Dokter Edi.
6: Edi. Dan Bang
2: Yana
6: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
1: Ah ya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
1: itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
1: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama Genda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
1: Oke.
6: Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu, tapi mostly nggak, bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
4: bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
4: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
2: Boleh.
4: Jebolan Diana.
2: Boleh.
4: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh oke.
4: Okay. Udah lama.
1: Iya. Oh udah meninggal dia ya? Oke.
4: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah. Habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
4: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS, jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
2: Wedding organizer.
4: Ada beberapa artis
2: yang
4: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
4: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
4: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
4: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
4: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
4: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
4: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian Wah, namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Curhat. Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telepon sama Kang Yana. Jadi silahkan telepon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu dari Mbak Cindy Ita dan Bang Indah. Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah. Ya. Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
0: Dia aja yang nyanyi, Dok.
1: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
4: Ah, Kang Yana mah apa?
2: Iya, ayo dong. Aku terus memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
4: Aduh, enggak.
2: Eh, dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
4: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: aku. Udah. Lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Kang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dokter Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, aku mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: misalnya
1: di...
2: 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
0: Ya, 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Eddy.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing lagu. Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
1: Aduh. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu tahun 90-an nih, Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafsu.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang
1: bener.
3: Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
1: Kang,
0: dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Ya, siap, ya. Oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas
1: Heri.
0: Ada
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke
1: ya,
4: Bang Eddy sama Kang Yana.
1: Yana.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan
4: kita
3: Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti Kang akan Yana? Dijawab ya Mas Heri nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas
1: dijawab.
0: Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur nonton ya Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, gak jauh kan?
4: Ketat, 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin insyaallah.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, nah, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Ayo dong.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap. Oh, minam. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum, Kang Yana? Ditanyain tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Ita. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu. Kang Yana tadi sudah bertanya karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau Elvis singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus bertanya saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Iya, itu luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober dari sebelumnya sama Makang Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: penyanyi legend? Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, maksudnya nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Oke. Okay. Apa Bapak Bejo tadi silakan. Dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita dan semua yang akan berusaha
1: okay,
5: ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, okay, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Satu-satu ketiangnya. Iya.
2: Jadi tapi penyanyi, sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Cerita Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan? Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin ya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba,
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi. Aduh, luar biasa. Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi. Yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu
0: ya. Kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: kok GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batur salembu ya Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ade, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin. Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Enggak.
6: Dari Jawa Barat Atik CB
3: dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan Teh?
6: Yang ada di samping
1: Dokter Edi. Yang ada di sampingnya langsung Teh.
6: Kediri atau Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya Teh.
6: Dokter Edi.
1: Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya. Ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
0: apa suaranya. Iya.
6: Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
6: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: ya.
6: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam Teteh.
0: Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang nggak hilang-hilang warnanya gitu?
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu gitu. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya nabok ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang. Over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging.
3: Sudah menjiwai.
0: Oke.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi iya, ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu di dong, selamat malam.
0: Selamat
3: malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Freddy nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Freddy, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh,
0: terus ada lagi?
7: Terus nanti terus sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu khusus buat Bang Yana Yulio ya bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang satu saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan bener loh.
7: Terjadi.
0: Wih,
7: keras juga.
1: Duh,
7: memang suaranya
1: khas banget
7: Bang
1: Kang Yana.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Elva Singers Bang Yana gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam Bapak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak sebenarnya namanya ya sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan jadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu. Dan Elva mengizinkan baru saya bisa, tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lagi. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Siap.
0: Kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan sih?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Kok ini ya? Oh. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, okay. Mang. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada ya.
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut. Oh, yang udah Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih Gar.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum nyanyiin.
1: Oh. Ya, siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ati.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti. 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap, kalau begitu. Ya.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya,
1: sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk, mangga.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya
0: impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana, kalau bisa dibantu dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Good.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Enggak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Wow. Oke, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Iya, iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay. Yeah,
2: yeah. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya? Kala itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes, donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Gila-gilaan ya.
0: Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 terus
0: disensor. Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
2: Lu lupa gitu aja.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir, Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
1: Pertanyaan apa ini?
0: Ya, karena juga nih. Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi
1: satu
0: deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Ah, salah.
0: Kan? Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini Malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya, ada Dian Bisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Yeay. Banyak
2: acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: banget, Jokri ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren
2: jadi
1: pastinya ya.
2: Jadi saya,
1: putra putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang.
0: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu. Hatur
3: nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Dendu dan
0: semuanya ya. Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi. Turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam, nanti sama beberapa
1: sama Mas Yudi,
0: salam balik,
3: sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan.
3: Oh iya, jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: terus Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap. Gak kalau begitu. Loh,
1: kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

sini Ruang Rindu. Esok kita

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu nggak usah berusaha.
2: Itu kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Oma, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, "Nanti kita coba lagi ya." Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat ia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharap berlebihan dan perasaan negatif lainnya. Karena hati adalah tempatnya merasa, maka buat ia terisi dan terlimpahi dengan hal-hal positif dan kebaikan. Jika ia baik, semua akan baik. Pun sebaliknya, jika ia buruk, segala sesuatunya akan terasa buruk.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 16 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Atom Bom Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor.

0: pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: RRI Stasiun Produksi Alor 97,2 RRI.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar. Selamat pagi. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekuker Alor. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Kamis 17 September tahun 2026. Di pagi yang sangat luar biasa ini, jika sudah bangun pendengar, jangan lupa untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan jangan lupa juga bahwa setiap apapun yang akan kita lakukan, pendengar setia di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan agar bisa berjalan dengan lancar. Di pagi hari ini juga harapan saya pendengar kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya kita akan memulai hari ini dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya di pagi hari ini saya Monica Lanmai akan terus menemani Anda dan di pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 10.00 dengan menghadirkan beragam siaran di ruang dengar Anda. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi seperti biasa. Dalam program Mutiara Pagi 1 jam ke depan saya akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan serta renungan juga yang akan kami hadirkan. Semoga sajian rohani di pagi hari ini dapat memberkati kita untuk kita mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Selamat bangun dari tempat pembaringan. Selamat pagi. Semangat selalu untuk memulai aktivitas dengan pikiran positif, senyum yang manis, dan juga optimis bahwa hari ini akan semuanya akan berjalan dengan baik.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar di pagi ini dalam program Mutiara Pagi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan, dan terima kasih untuk Anda semua. Semoga dengan sajian rohani yang sudah kami hadirkan dapat memberkati kita di pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita. Nah, pendengar, kita selanjutnya akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari program 1 RRI.

0: merupakan bukti nyata bahwa iklim investasi di wilayah perbatasan kita semakin tumbuh positif, kondusif, dan berdaya saing. Kami menyambut baik.
1: Salam sejahtera, Mas Roman. Tidak terlalu an lagi. Terlalu lagi, bukan biasa atau? Biasa kadang.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Pemkab Belu menyampaikan apresiasi kepada pihak Myroxi Superstore karena telah memilih berinvestasi di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Egy Arojo melaporkan.
3: Myroxi Superstore resmi hadir di Kota Tambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran pusat perbelanjaan modern ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperluas peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Grand Opening Myroxi Superstore Atambua yang berlangsung di Gerbades Kelurahan Birafu, Kecamatan Atambua Barat, menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Belu untuk menyambut investasi baru, sekaligus mendorong agar keberadaan pusat perbelanjaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati Belu Willy Bruslai melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, Vincent Kalaka, menyampaikan apresiasi kepada manajemen Myroxi yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi investasi. Menurut Vincent Laka, kehadiran pusat perbelanjaan modern di pusat kota Atambua bukan hanya berkaitan dengan bertambahnya fasilitas perdagangan, tetapi juga menjadi bagian dari perkembangan iklim investasi di wilayah perbatasan. Dalam pernyataannya juga ada harapan di mana Myroxi diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
0: Atambua, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Kehadiran pusat perbelanjaan modern seperti Myroxi di pusat kota Atambua bukan sekedar penanda kemajuan infrastruktur semata. Bagi pemerintah Kabupaten Belu, momentum ini merupakan bukti nyata bahwa iklim investasi di wilayah perbatasan kita semakin tumbuh positif, kondusif, dan berdaya saing. Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua manajemen Roxy atas kepercayaannya menanamkan modal di bumi Rai Belu tercinta ini. Ada beberapa poin penting yang ingin kami tekankan dengan hadirnya pusat perbelanjaan ini di Atambua. Pertama, sebagai penggerak ekonomi dan pembuka lapangan kerja. Pusat perbelanjaan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal di Kabupaten Belu secara optimal, sehingga dampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga. Diharapkan Roxy sebagai wadah kemitraan lokal untuk UMKM.
3: Selain membuka kesempatan kerja, Pemkab Belu juga mendorong manajemen Myroxi untuk membangun kemitraan dengan pelaku UMKM di Kabupaten Belu. Produk-produk unggulan daerah dapat memperoleh ruang untuk dipasarkan di pusat perbelanjaan Myroxi.
2: Kepala Dinas Peternakan Belu mewanti-wanti warga peternak penjualan ternak piaraan jangan sampai terjerat praktik percaluan.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktik percaloan jual-beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau, untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian, harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual-beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual-beli ternak di Belu sudah menjadi lazim, biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung. Biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual-beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual-beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
5: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat. Karena itu kan mata pencarian, sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
4: Ya, karena kalau lewat perusahaan mereka bilang kalau timbang itu lebih bagus.
5: Ya, bisa makanya juga. Saya bilang tadi, ya. Masyarakat itu harus jeli. Jangan sampai yang datang calo, itu kita susah. Yang tadi contoh, harusnya harganya 13 juta misalkan. Orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Itu akan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka yang betul dari perusahaan.
4: Untuk itu ia sarankan jangan keburu menjual ternak yang ada kembali dipelihara ketimbang dijual ke para calo. Ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak dikalikan dengan harga beli. Peternak pun tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar Rp10 juta.
2: Pendengar, berikut kami informasikan perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya, hari ini cuaca berawan. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 32 sampai 68%. Untuk Timur Tengah Selatan juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 41 sampai 85%. Untuk Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 39 sampai 93%. Belu dan sekitarnya juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 40 sampai 69%. Untuk Alor dan sekitarnya juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 42 sampai 99%. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya, antrean kendaraan SPBU di Atambua dipicu pengurangan kuota dan semakin maraknya penjual BBM eceran.
6: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambua, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria, mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
7: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kuota. Namun untuk distribusi setiap hari normal. Selalu alat saja, nah, distribusi dari depo ke SPBU. Kenapa sampai terjadi antrian? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu, ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani, maka akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500-an. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para tap-tap yang setiap hari membeludak.
6: Menurut Mika Libria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan, membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat, termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
7: Mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa SPBU yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan dengan baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang, tidak memahami itu. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jadi melihat perkembangannya ada dan kita melakukan pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpin-pimpin untuk bangun kita ambil satu jalan terbaik bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM di Kabupaten Belu ini.
6: Penanganan antrean di SPBU di Atambua Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Sambut HUT BNPP ke-16 PLBN Mota'ain gelar ragam bakti, aksi sosial, serta pasar murah.
8: Menyambut HUT ke-16 Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota'ain menggelar kegiatan aksi sosial, pelayanan publik hingga pasar murah yang melibatkan masyarakat perbatasan Indonesia dan warga negara tetangga Timor Leste sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah perbatasan. Kepala Administrator PLBN Mota'ain Maria Fatima Riga melalui Kasubit Pengembangan Kawasan PLBN Mota'ain George Yorison Amtiran menyampaikan dalam menyamarkan HUT BNPP pihaknya telah menyusun sejumlah agenda penting yang bersentuhan langsung dengan segala kebutuhan masyarakat. Lanjut Jos menguraikan agenda rangkaian kegiatan yang dimaksud seperti diawali aksi donor darah, pelayanan samsat keliling, serta menggelar operasi pasar murah, program stabilisasi pasokan harga dan pangan atau SPHP.
9: Saya akan HUT BNPP ke-16, kami di PLBN Mota'ain mempunyai beberapa agenda kegiatan yang bersama, ada kegiatan donor darah di pagi hari, terus dilanjutkan dengan operasi pasar beras murah, beras SPHP 5 kg 60.000, dan hari ini antusias untuk beras murah lumayan banyak, sampai banyak yang nanti tidak dapat.
8: Di kesempatan yang sama, Kasubit Fasilitasi dan Pelayanan Pos Lintas Batas Negara Mota'ain Yunatas Mabuti mengungkapkan dengan adanya kegiatan tersebut, kunjungan masyarakat dari negara tetangga mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan keberadaan pasar PLB yang menjadi salah satu daya tarik bagi warga untuk berkunjung ke kawasan perbatasan Indonesia.
10: Jadi kegiatan kita di kegiatan pasar ini di setiap hari Selasa dan bertepatan dengan HUT BNPP yang ke-16 pagi tadi, para pengunjung dari sebelah itu banyak. Kebanyakan itu dari petugas-petugas SIEK yang ada di sebelah dan masyarakat sekitarnya. Dan mereka berbelanja itu kebanyakan belanja seperti sayur, ikan, dan sebagainya yang lainnya.
8: Jonas, peningkatan kunjungan tersebut tidak terlepas dari adanya kolaborasi dalam pengelolaan dan pengembangan pasar PLBN Mota'ain. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Layanan kapal kayu penumpang terus dukung mobilitas warga antar pulau di Kabupaten Alor.
11: Kapal kayu penumpang masih menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang terdiri dari sejumlah pulau membuat transportasi laut menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian antar pulau. Salah satu layanan penyeberangan terdapat pada rute Pelabuhan Doliyonong menuju Tamak, Pulau Pantar. Pelayanan dilakukan secara rutin hingga 7 kali dalam seminggu dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 30 menit. Dalam menjalankan layanan tersebut, kondisi laut menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh awak kapal. Nakoda kapal Cinta Webang Adam kepada RRI mengatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan penumpang ketika menghadapi gelombang yang cukup kencang.
1: Kalau saat gelombang tidak terlalu halus lagi, tidak terlalu trauma lagi, bukan seperti biasa atau biasa-biasa. Kadang kalau saat terlalu kencang dan kita mampu di tempat yang nyaman selesai gelombang itu baru kita lanjutkan di tempat itu.
12: Kalau misalnya di saat musim hujan ini, apakah dia berpengaruh tidak dengan pendapatan Bapak sebagai juragan yang mengemudi? Tidak berpengaruh, pasti selalu ada saja.
11: Kapal tersebut memiliki kapasitas sekitar 45 penumpang dengan dukungan 5 orang anak buah kapal atau ABK. Layanan penyeberangan tetap dilakukan selama kondisi laut memungkinkan untuk mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat antar pulau di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional menyusul peningkatan tajam infeksi HIV di negara tersebut. Pemerintah kini menyiapkan program jarum dan alat suntik resmi sebagai bagian dari respons yang lebih luas terhadap kondisi tersebut. Menteri Kesehatan dan Layanan Medis Fiji, Ratu Antonio Lalabalavu, mengatakan sekitar 1 dari 60 orang dewasa terjangkit HIV. Ia menyampaikan kondisi ini dalam konferensi pers yang dilansir dari Xinhua. Sebanyak 2016 kasus baru HIV tercatat di Fiji sepanjang 2025. Sementara itu, prevalensi HIV di kalangan perempuan yang menjalani pemeriksaan antenatal telah meningkat menjadi sekitar 2%. Pemerintah Fiji berencana memperluas upaya pencegahan dan penanganan HIV. Program jarum dan alat suntik akan dikombinasikan dengan perluasan pemeriksaan serta pengobatan HIV. Pemerintah juga akan memperluas akses terhadap profilaksis prapaparan. Selain itu, Fiji berencana meningkatkan akses terhadap metode pencegahan HIV menggunakan obat suntik jangka panjang. Dalam penerapan program tersebut, pemerintah akan menangani berbagai persyaratan regulasi dan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pasokan medis serta memperkuat keterlibatan dengan masyarakat yang terdampak HIV. Pemerintah telah membentuk komite kabinet beranggotakan 5 orang untuk mempercepat pelaksanaan program. Komite tersebut bertugas membantu menyelesaikan persoalan administratif dan regulasi yang sebelumnya menyebabkan penerapan program jarum dan alat suntik tertunda. Lalabalavu mengatakan Fiji sebenarnya telah memiliki persediaan jarum dan alat suntik yang cukup. Persediaan tersebut saat ini disimpan di sebuah gudang di ibu kota Suva. Berita lengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Belu menyampaikan apresiasi kepada pihak Myroxi Superstore karena telah memilih berinvestasi di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Layanan kapal kayu penumpang terus dukung mobilitas warga antar pulau di Kabupaten Alor. Saya Enciki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat. Kita ada di pukul 6.35 menit. Apakah ada yang masih tidur atau sudah pada bangun nih? Ya, harapannya sudah pada bangun ya. Dan bangunnya bukan karena dipaksa alarm, tetapi memang niat bangun untuk mau beraktivitas di pagi hari ini. Atau masih ada nih yang dibangunkan oleh orang tua. Pasti ya. Dan di pagi hari ini tentunya harus semangat selalu, tapi juga harus

hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan, sudah kami hadirkan juga, dan tentunya akan kami hadirkan serta informasi-informasi terupdate yang juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri ya untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan, minum air putih, jangan lupa juga mandi ya. Jangan lupa mandi dan beraktivitas dengan baik di pagi hari ini. Selamat menikmati setiap rangkaian siaran yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, khususnya lagu-lagu yang siap menemani pagi Anda agar makin semangat.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Okay, air mata, cinta itu buta. Cinta itu buta ya. Kalau sudah kecintaan, segala sesuatu dihalalkan. Okay, Armada menemani kita di pagi hari ini dan tentunya kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Satu informasi dari Kabupaten Alor, pendengar, Festival Aladin atau Air Laut Dingin yang baru saja digelar ya di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 12 hingga 14 September 2026 kemarin, dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Wisma Raya 2 dengan mengusung tema Wisata Maju Rakyat Sejahtera. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan Festival Aladin tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi momentum untuk mengangkat potensi alam dan budaya daerah sebagai kekuatan baru dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi masyarakat. Nah, ia menyampaikan fenomena air laut dingin atau disebut Aladin di Alor Kecil merupakan fenomena alam yang langka dan di mana arus dingin yang muncul tiba-tiba membawa berkah bagi ekosistem laut dan menjadi atraksi visual yang memukau dunia. Ia menyatakan bersyukur memiliki kekayaan alam bahari dan bawah laut yang luar biasa, sehingga Alor menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Pendengar, menurut Rocky, pengembangan Festival Aladin sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Alor tahun 2025 hingga 2029 melalui konsep Tripalawa. Konsep tersebut kemudian mengintegrasikan tiga sektor unggulan yaitu pertanian, kelautan, dan pariwisata hingga potensi daerah dapat dikembangkan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, pendengar, selama 3 hari pelaksana Festival Aladin diisi dengan berbagai perlombaan dan juga atraksi budaya, di antaranya fun run, mancing tradisional, dayung perahu kano, panah tradisional, tarik tambang, perahu naga, sepeda hias, tari perang, serta lomba menangkap ikan Aladin terbanyak. Kegiatan juga meliputi lomba fotografi saat fenomena Aladin, gastronomi, live geraba, dan kue rambut, hingga pameran produk unggulan UMKM. Nah, pendengar, kegiatan ini sudah kita ikuti ya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Alor yang kemarin terlibat pastinya sudah mengetahui langsung perayaan Wisma Raya 2 yang sudah kita ikuti bersama. Dan pendengar, informasi ini tentunya kami kutip dari portal rri.co.id. Bagi Anda yang ingin membaca bisa juga dibacakan di portal rri.co.id.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 7 8 9 10 sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Alor pagi ini.
5: Alor

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kembali lagi bersama saya Asri yang akan memberikan satu informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, Universitas Diponegoro Undip Semarang mendorong pembangunan riset dan inovasi terkait fenomena air laut dingin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para wisata dan kesejahteraan masyarakat. Nah, Wakil Rektor 3 Undip Semarang, Prof. Dr. Adian Fathurrahim, mengatakan riset fenomena air laut dingin dilakukan tim peneliti Undip yang mendapat mandat melalui LPDP dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Penelitian tersebut telah menghasilkan kemampuan untuk memprediksi kemunculan fenomena air laut dingin di perairan Alor. Menurut Adian, salah satu peneliti dalam tim tersebut adalah Prof. Ainin yang merupakan profesor di bidang oseanografi. Hasil peneliti tim memungkinkan waktu kemunculan fenomena air laut dingin diprediksi lebih akurat. Fenomena tersebut kemungkinan muncul di perairan Alor Kecil sekitar pukul 23.40 dan menjadi bagian dari rangka Festival Aladin 2026 yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 September 2026. Oke, pendengar, bagi Anda yang ingin mengakses berita lebih lanjut, bisa langsung ke portal rri.id.com.

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi apa itu planet pengembara? Biasanya planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

Oke, pendengar, kali ini bersama saya Asri yang akan membagikan berita mengenai kuliner terkait sensasi nikmat dan segarnya udang galah. Pendengar, udang galah kali ini semakin digemari oleh para pencinta kuliner karena cita rasa yang sangat luar biasa. Biota air laut berukuran besar ini selalu menjadi primadona utama di berbagai restoran seafood di Indonesia. Keunikan utama dari udang galah terletak pada tekstur dagingnya yang sangat padat, kenyal sekaligus terasa lembut. Saat digigit, dagingnya tersebut mengeluarkan sensasi rasa manis alami yang khas dan tidak dimiliki oleh sejenis lainnya. Kandungan air yang seimbang dan dalam dagingnya membuat setiap gigitan terasa sangat segar dan memanjakan lidah kita. Kesegaran hakiki inilah yang membuat hidangan udang galah selalu dicari meskipun harganya tergolong cukup mahal di pasaran. Pendengar, menu ini sangat cocok diolah menjadi berbagai macam masakan lezat seperti udang bakar madu ataupun saus padang pedas. Proses masaknya yang tepat akan mengunci seluruh sari pati dagingnya sehingga aroma harumnya menjadi semakin kuat dan menggoda.

Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

0: Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami di sini ya. Dan sudah Anda dengarkan tadi, di sini Monica tidak sendiri ya, ada bersama dengan Kakak Asri ya, yang sudah memberikan informasi tentunya tadi di ruang dengar Anda. Dan kali ini Monica dan Kak Asri akan memberikan lagi informasi. Kali ini informasinya terkait dengan kesehatan ya. Kali ini kita akan kasih tahu 6 cara mudah untuk meredakan nyeri haid. Nah, informasi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi para perempuan atau wanita-wanita di saat ini yang mungkin sedang mendengarkan ya. Atau mungkin yang sedang mendengarkan bisa juga nih dibagi informasinya kepada teman-teman Anda ya, khususnya para wanita-wanita tangguh. Oke, pendengar, ini terkait dengan nyeri haid ya. Nyeri haid bisa mengganggu aktivitas keseharianmu. Sepakat tidak nih, Kak Asri?
1: Sepakat banget.
0: Iya, karena kalau kita sudah haid itu akan sangat mengganggu, terlebih saat kram pada perut. Pernah tidak nih dirasakan, Kak Asri?
1: Wah, kalau itu kayaknya setiap bulan ya kita merasakan.
0: Betul. Nah, terdapat sejumlah cara sederhana nih, Kak Asri, untuk bisa dilakukan. Dan ini juga bisa membantu meredakan rasa kram tersebut tanpa langsung bergantung pada obat. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, bisa nih kita gunakan bantal panas. Nah, ini melansir dari National Health Service dari UK. Meletakkan bantal pemanas atau juga botol yang berisi air hangat pada perut bisa membantu meredakan kram ternyata. Wow. Dan panas memberikan rasa nyaman dan juga mampu melemaskan otot-otot perut yang tegang karena kram tersebut. Dan yang kedua, perbanyak minum air putih atau perbanyak minum nih. Menjaga tubuh agar terdehidrasi juga penting ya, dilakukan selama menstruasi. Karena ini juga mengingatkan saya pada satu hal ya, Asri. Ada kebanyakan perempuan juga, tidak semuanya, tetapi ada juga yang mempercayai mitos-mitos kalau minum air itu akan kebocoran.
1: Iya, betul.
0: Jadi mengurangi saat haid itu, mereka mengurangi
1: minum
0: konsumsi air. Padahal itu sangat penting ya, karena saat haid itu kita, tubuh kita merasa kurang sehat. Jadi air putih bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan selama masa menstruasi. Dan yang ketiga, lakukan olahraga ringan. Kadang kita tuh kalau misalnya datang bulan atau datang kawan ini, kita jadi malas-malasan, jadi mager begitu, jadi tidak mau gerak. Padahal lakukan olahraga ringan itu juga sangat membantu ya. Di sini ada bisa melakukan aktivitas bersepeda, berjalan kaki, berenang atau yoga juga bisa membantu mengurangi rasa sakit. Olahraga tidak perlu dilakukan secara intens ya, sebab gerakan ringan saja sudah bisa membantu meredakan rasa nyeri tersebut. Oke, selanjutnya Kak Asri ada apa lagi?
1: Nah, selanjutnya ini ada konsumsi makanan berat nih, Kak. Mengonsumsi makanan berat
0: berserat ya.
1: Salah. Mengonsumsi makanan berserat. Mengonsumsi makanan berserat seperti buah, sayur, kacang-kacangan, serta biji-bijian bisa membantu mengurangi rasa nyeri saat haid nih, Kak. Tapi serat sebagai pereda langsung nyeri haid masih terbatas hingga tidak dianggap sebagai pengobatan utama, Kak. Belum valid gitu.
0: Jadi ini bisa saja mengurangi rasa ini, tidak menjadi pengobatan utama. Jadi tidak bergantung pada itu. Selanjutnya
1: itu ada minum teh herbal nih, Kak. Melansir Ladies Teaching Hospitals, teh herbal hangat memberikan rasa nyaman pada tubuh saat sedang tidak sehat. Meski demikian, efektivitas jenis herbal tertentu masih membutuhkan bukti penelitian yang lebih lanjut, Kak.
0: Harus diteliti
1: iya,
0: ya.
1: Nah, selanjutnya ini, lakukan pijatan. Pijatan lembut pada bagian perut dan punggung bisa membantu memberikan rasa nyaman karena kram menstruasi muncul. HNS mencatat bahwa pijatan pada punggung dan perut merupakan salah satu cara yang bisa kamu coba untuk meredakan rasa nyeri saat haid, Kak.
0: Wow, jadi itu dia ya, 6 cara, 6 langkah yang kita lakukan ketika kita haid dan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selain 6 langkah ini yang sudah disebutkan, mandi atau berendam menggunakan air hangat juga bisa membuat tubuh kita lebih rileks.
1: Wow.
0: Nah, jika pendengar setia, kita semua sebagai kaum perempuan yang setiap bulannya kedatangan tamu ya, jika terasa sangat berat, semakin parah atau bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari kita, sebaiknya kita konsultasi kepada tenaga medis. Jadi 6 langkah tadi itu sebagai pilihan ya, ketika sudah dilakukan tapi masih merasa nyeri, sebaiknya langsung ke tenaga medis. Oke, pendengar, semoga informasi yang Monica dan Asri sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda.